0: Ih, pakai jadinya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun lah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, it's Jam from Blackpink, teman Pro 2. Ya, yang salah satu membernya baru-baru ini ngebocorin kalau dia lagi ngegarap album kedua. Oh, who's that? Ada Lisa Blackpink, teman Pro 2, yang baru-baru ini bilang ya kalau dia ini dalam masa penggarapan album keduanya, teman Pro 2. Jadi di wawancara terbaru Lisa Blackpink ya bareng sama Billboard, teman Pro 2, dia ini ngasih tahu spill bocoran kalau dia lagi ngegarap album keduanya. Dan gak cuma dia ternyata ya, dalam keterangannya juga teman Pro 2, dia juga lagi ngerjain album baru bareng Rosé. Tapi maksudnya bukan album duet ya, jadi kayak Rosé juga lagi menyiapkan album baru juga teman Pro 2. Tapi walaupun belum membocorkan judul ataupun jadwal rilis tanggal ya, Lisa ini ngasih sedikit gambaran sih mengenai arah musik yang lagi dia persiapkan. Jadi mengisyaratkan kalau proyek baru ini bakal menampilkan sisi dirinya yang berbeda sekaligus memperluas eksplorasi musik yang sudah dilihatnya melalui alter ego. Oke. Ini kita bakal lihat ya nanti gimana album terbaru Lisa, karena Lisa mah selalu ada gebrakan, iya gak sih teman-teman berdua?

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 menit.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi enggak mau kerja.
1: Apa? Hey, anak muda. Kalau mau kaya ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti enggak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
3: Teman terbaik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bisa ngomong?
1: Aku kan hewan yang dilindungi. Kamu akan dipidana.
2: Tidak.
3: Gue enggak mancing sambil tidur.
4: Untung cuma mimpi.
5: Bro, ikan beluga sekarang dilindungi negara ya?
3: Enggak tahu.
6: Benar banget. Semua jenis belida berstatus dilindungi karena dinyatakan terancam punah. Bahkan, Undang-Undang Perikanan menyebutkan bagi penangkap dan penjual ikan belida bisa dikenakan pidana denda 250 juta hingga 1,5 miliar rupiah loh. Ayo, lindungi belida.
7: Stay tuned and stay around. Only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
8: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Red Curtis, teman bro dua, Red Red ya. Aduh, Curtis ini mah jadi salah satu boy band naungan Big Hit yang menurut aku tuh gacor banget, teman bro dua ya. Bahkan sebelum belum satu tahun debut, mereka tuh udah banyak banget ya menorehkan prestasi, teman bro dua ya. Kemarin kan sempat datang ke Indonesia ya di Alobank Festival, teman bro dua. Dan kali ini nih ya, Curtis ini mencatat pencapaian besar banget, teman bro dua. Jadi Curtis ini dipastikan bakal tampil di acara Lollapalooza 2026 ya, yang ada di Chicago nanti, teman bro dua, di tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus nanti. Dan penampilan ini bakal jadi debut mereka di festival musik besar Amerika ya, sekaligus salah satu pencapaian terbesar grup tersebut ya. Karena memang kalau misalnya dihitung dari Agustus nih, kemarin kan mereka debutnya Agustus, berarti di Juli nanti mereka belum 1 tahun dong udah menorehkan banyak banget prestasi. Belum lagi ya teman pro 2 ya, awal tahun 2026 kemarin Curtis kan juga dapat sorotan ya setelah ditunjuk sebagai Friends of the NBA, teman pro 2, dan jadi grup K-pop pertama yang memimpin pembukaan NBA Crossover Concert Series di NBA All-Star 2026. Wow, semoga nanti kedepannya lebih gacor ya Curtis. Kita tunggu semua gebrakan-gebrakannya karena mereka kan kreator crew.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang. Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi, kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan, aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih bareng sama Rena Zali, teman Pro 2 ya di Spade. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi mau nyampein dulu nih buat kamu yang udah request ya. Tadi ada Intan yang katanya lagi on the way Indralaya ya. Ini kenapa nih Intan tiba-tiba ke Indralaya? Ada bimbingan kah di hari Jumat ini? Terus juga ada Indra yang pengen dengar lagunya Bad Bunny ya, bakal aku puterin abis ini. Tenang aja Indra ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang pengen request, aku tungguin masih di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2era di Palembang.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apaan sih? Postingan Twitter aku di-mention sama dirjen pajak. Instagram aku di DM juga, Ri. Jangan-jangan ini gara-gara aku sering posting barang-barang mewah yang aku pinjam itu ya. Kayak tas, baju, HP, mobil. Kemarin aku juga posting saldo miliaran. Langsung di-mention sama dirjen pajak. Tolong, Ri. Padahal kan cuma editan.
1: Ya ampun. Nah, baru tahu rasa kan. Makanya, jangan flexing di media sosial.
2: Flexing merupakan istilah gaul yang merujuk pada perilaku orang-orang yang kerap memamerkan kekayaan di media sosial dan berpotensi mengubah gaya hidup suatu generasi untuk memaksakan diri. Nah, sebelum pamer kekayaan atau gaya hidup kita, pikirkan lagi apakah hal itu perlu dan berguna. Alangkah baiknya jika kita berlaku sewajarnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng sama Irina Zali. Udah mepet ke jam 9 ya, artinya apa Bang Messi? Artinya ya, kita bakal geser dulu teman Pro 2 segmennya ya. Kali ini kita bakal ada Spada, tapi spesial banget ngebahas soal lingkungan hidup. Nah, nanti juga aku bakal ajak kamu buat ngasih ide nih gimana caranya merawat lingkungan hidup kita teman Pro 2. Boleh kamu kirim langsung ke WhatsApp di 0816 11 06 916 or Instagram di @pro2rri Palembang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, thanks for my 6.2 di Palembang, teman-teman baik kamu, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Rena Jali ya. Kalau ngomongin masalah lingkungan hidup, sebenarnya luas banget teman Pro 2 ya yang bisa kita bahas. Tapi nih yang ada di sekitar kita aja dulu. Memasuki musim kemarau sekarang tuh yang lagi diantisipasi adalah karhutlah teman Pro 2 ya, kebakaran hutan. Apalagi kalau misalnya kamu adalah orang yang bolak-balik ke jalan lintas, wah pasti kamu gak asing dong dengan kebakaran hutan teman Pro 2. Ini nih ya, kadang yang bikin kita tuh jadi kayak hah, menghela napas ya. Karena kalau misalnya udah kebakaran hutan tuh yang kena bukan 1-2 orang aja, tapi benar-benar semuanya, bahkan oksigen juga teman Pro 2 ya. Karena emang kualitas udara yang menurun. Nah, menurut kamu sendiri ini ya, apa sih yang bisa kita lakukan teman Pro 2 biar kualitas udara kita tuh membaik lagi? Karena sekarang kan kalau dilihat polusi udara kita tuh benar-benar tinggi banget, even tuh di Palembang juga sama aja sih teman Pro 2, jalan lintas apalagi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, yes, teman Pro 2 ya, balik lagi di His pada ya. Kita ngomongin masalah lingkungan hidup, teman Pro 2. Cara apa aja sih yang bisa dilakuin buat ngejaga kualitas udara kita, teman Pro 2? Ya, kalau kita ngomongin masalah udara mah emang ini salah satu elemen yang dibutuhkan semua makhluk hidup ya. Bahkan juga bisa mempengaruhi kondisi berbagai jenis makhluk hidup, teman Pro 2 ya. Tapi ya banyaknya aktivitas industri dan juga transportasi sekarang ini nih sering banget memicu timbulnya polusi udara yang bikin kualitas udara kita tuh semakin memburuk kayak jadi kayak ancaman serius banget buat kesehatan manusia dan lingkungan, teman Pro 2. Dan emang nggak mudah buat ngubah kualitas udara yang udah memburuk, tapi bukan berarti nggak bisa ya, karena memang dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah ya, dan juga sektor industri yang bisa sama-sama melakukan tindakan yang tepat, teman Pro 2 ya. Dan bisa menjaga kualitas udara biar tetap dalam batas aman untuk dihirup manusia dan juga lingkungan. Nah, kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakuin ya? First of all nih ya, yang harus kita lakuin adalah, teman Pro 2, boleh deh sekali-kali beralih ke transportasi ramah lingkungan. Jadi memang menjaga kualitas udara bisa dimulai dengan langkah sederhana ya, yaitu beralih ke transportasi ramah lingkungan dengan menggunakan transportasi umum, atau maybe sepeda, atau kendaraan listrik boleh banget, teman Pro 2. Ya kan sekarang banyak tuh motor listrik, sepeda listrik ya, yang bisa mengurangi emisi gas buang yang menjadi penyumbang utama polusi udara, teman Pro 2. Selain itu, sekarang kan juga ada mobil listrik ya, atau juga hybrid nih. Ini juga bisa jadi pilihan yang tepat dan lebih ramah lingkungan ya, karena memang emisi yang dikeluarkan itu sangat minim, bahkan hampir gak ada sama sekali, teman Pro 2. Itu salah satu langkahnya. Nanti bakal kita spill yang lainnya ya. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

0: aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan RANI Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sih, sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita lakuin teman Pro2, termasuk juga cara yang paling sederhana ya, menghemat listrik teman Pro2. Jadi emang menghemat energi di rumah ya, penggunaan listrik di rumah itu juga bisa berkontribusi buat mengurangi emisi dan juga pemeliharaan kualitas udara teman Pro2. Jadi beberapa langkah seperti kayak mematikan peralatan yang tidak digunakan, mencabut charger kalau tidak lagi ngecas teman Pro2. Ya siapa yang biasanya kayak nyabutnya handphone doang, chargernya masih di situ, aduh jangan ya. Jadi kamu juga bisa menggunakan lampu yang hemat energi, terus juga memanfaatkan energi terbarukan di rumah ya. Karena kan sekarang banyak ya kayak energi pembangkit listrik yang dari solar gitu, energi matahari teman Pro2. Dan salah satunya juga adalah ruang terbuka hijau ya, tanaman, pepohonan, dan juga taman itu bukan cuma menyediakan oksigen yang segar teman Pro2, tapi juga berfungsi sebagai penyaring alami untuk polutan udara. Jadi kalau kamu memelihara ruangan terbuka nih, kamu bisa membantu mengurangi konsentrasi zat berbahaya kayak partikel halus dan juga gas polutan. Ya mungkin kita bisa mulai menerapkan satu rumah, satu pohon kali ya. Sumpah kita gendong banget ya sih.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled egg nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama, kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek.
1: Nanti abang jemput ya, habis abang pulang kerja.
2: Oke, Ayang. Love you.
1: Love you.
3: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
2: Sama Ayang aku dong. Tapi nanti sih, habis dia kerja.
3: Hah? Pulang kerja? Kan kita masih SMP.
4: Ada apa rame-rame?
3: Ini nih, Bu, si Lilis. Pacaran sama om-om.
4: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
5: Child grooming?
4: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
2: Jadi, aku harus putus.
5: Ya iyalah, yang waras ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi Six Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomongin masalah udara, teman Pro 2, ya memang kita banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin ya, termasuk juga tadi yang udah kita bahas, beralih ke transportasi umum, penggunaan energi yang terbuka, terus juga hemat penggunaan energi di rumah ya, daur ulang dan juga pengurangan sampah, ruang terbuka hijau, teman Pro 2. Banyak banget hal-hal yang bisa kita lakuin. Dan gak cuma butuh satu orang aja, tapi kita semua itu berperan penting buat ya membenahi udara kita yang sudah beberapa banyak tercemar ini, teman Pro 2. Jadi aku harap kedepannya kita bakal lebih wise ya, bakal lebih bisa saling tolong-menolong, saling berpegang erat tangan, teman Pro 2, menggunakan energi dengan sebijak-bijaknya pastinya ya, dan juga membuat bumi kita jadi lebih layak lagi untuk ditinggali. So, sampai sini dulu sepada kita, teman Pro 2. Nanti bakal ada Divya yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3. Tapi sama Irina Zali sampai sini dulu ya. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget. Dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much. Goodbye. Enjoy your day.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Umum Pro 2 saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Penyanyi asal Amerika Serikat Muni Long resmi merilis single terbaru berjudul Riches. Lagu ini menjadi karya solo pertamanya tahun ini setelah Delulu yang dirilis pada 2025. Melalui Riches, Muni Long mengangkat kisah tentang cinta yang tulus setelah bangkit dari hubungan yang beracun. Lagu ini ditulis bersama Kirk Harrell, Priscilla Renea, dan Charlie Coffin. Informasi kedua, Saint Paul resmi merilis lagu kolaborasi terbaru bersama Brushy One String berjudul Burn Them Down pada 2026. Lagu ini dirilis di bawah naungan Dirty Rock Production. Inspirasi lagu muncul saat Saint Paul menyaksikan penampilan Brushy One String di Jamaika. Ia kemudian menciptakan draft melodi yang disempurnakan bersama produser Andre Suku Gray. Informasi terakhir, Perum Bulog Kabupaten Ogan Komering Ulu menuntaskan penyaluran bantuan pangan di wilayah Okuraya hingga 100%. Bantuan tersebut telah diterima oleh 162.842 penerima manfaat di Oku Induk, Oku Timur, dan Oku Selatan. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.

dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

untuk aku sekarang dari Bernadia featuring Perunggu Tombro 2. Wow, wow, wow. Kayaknya lagu-lagu yang ada di Semoga Hanya di Mimpi ini benar-benar non-skip album, ya gak sih Tombro 2? Baru aja dirilis beberapa hari lalu, tapi ini udah jadi top songs di beberapa playlist kamu pastinya, ya gak sih? Apalagi kali ini Bernadia juga gak sendirian nih. Dia menggandeng band Perunggu nih Tombro 2. Gak cuma untuk featuring aja, tapi Perunggu benar-benar bekerja bareng sama Bernadia dalam sentuhan lirik maupun produksi lagunya nih, bareng seluruh personel ya, mulai dari Bang Maul, Adam, Ildo sampai Dennis juga turut dalam produksi lagu ini karena ada di kredit resminya juga ya di lagu Peluk Aku Sekarang ini nih. Proses penulisannya benar-benar dikerjain bareng-bareng sama mereka, asik banget. Kalau kita lihat di Instagramnya Bernadia Ripka juga kelihatan tuh prosesi mereka dalam produksi lagu di album ini bareng sama Bernadia dan juga Perunggu. Uhuy, kalau kamu gimana nih Tom Pro 2? Album Bernadia yang terbaru ini udah jadi top songs kamu, atau bahkan kamu malah muterinnya sealbum aja gitu, gak ganti-ganti?

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

That was Mario G. Claw with Tarik Ulur. Jangan ya, Tuhum Pro 2, jangan main-main. Apalagi tarik ulur perasaan orang. Aduh, tapi kalau di Viamma gak akan tarik ulur Tuhum Pro 2 kok. Apalagi kalau infoin kamu kabar terbaru seputar musisi di tahun 2026 ini. Aku gak akan tarik ulur lagi, aku bakal kabarin kamu. Dan kalau kamu mau juga untuk bahas musisi favorit kamu atau mau request lagu musisi favorit kamu di tahun 2026 ini, boleh juga tuh WhatsApp ke Pro 2 Palembang di 0816 1106916 atau live chat RRI Digital. Habis ini aku bakal bahas ada musisi terbaru Muni Long yang ngerilis single terbaru nih di Juni 2026. Dan dari yang aku lihat dari judulnya aja itu udah kayaknya penuh dengan penasaran juga sih, karena judulnya tuh Riches gitu, Pro 2. Gimana kira-kira ya? Karena Muni Long terkenal dengan lagu-lagunya yang enak untuk didengerin apalagi kalau lagi di jalan nih. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: lucu banget deh. Sampai ngakak.
1: Wes, nonton apa sih Kevin? Kayak seru banget.
0: Ini loh Dinda, lucu banget. Pagodi anak spesial gitu. Lihat deh.
1: Astaga Kevin, gak lucu sama sekali. Gimana perasaan penyandang disabilitas kalau lihat ini?
2: Ah, kamu mah lebay. Ini kan candaan doang. Lagian lihat tuh komennya, semua pada ngakak loh.
1: Banyak yang setuju, belum tentu benar. Justru artinya masih banyak yang belum sadar kalau ini itu tindakan ableisme.
2: Hah? Ateis? Istilah apaan lagi tuh?
1: Ableisme. Ini istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap, tindakan, atau pandangan yang mendiskriminasi penyandang disabilitas. Bentuknya mulai dari stereotip, perlakuan gak adil, sampai pandangan yang merendahkan penyandang disabilitas. Yang kamu tonton tadi, itu salah satu contoh stereotip yang merendahkan mereka. Udah banyak pemerhati disabilitas yang menilai kalau edukasi ke masyarakat terkait isu ini sangat penting agar kita dapat menghargai dan tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas. Mereka juga sama seperti kita, punya perasaan, hak, dan kesempatan yang sama. Jadi, udah tugas kita untuk saling edukasi, bukannya malah menormalisasi yang gak benar.
2: Ah, gitu ya? Kayaknya aku harus lebih belajar deh, biar lebih menghargai sesama. Kalau gitu, aku bakal balas mereka deh, biar mereka juga sadar kalau ini tuh gak boleh dinormalisasiin.
1: Bener banget, Kevin. Aku bantuin kamu ya.

Produ FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia Munilong dengan single terbarunya Riches. Dan ini tuh karya terbaru Munilong setelah menjalani transplantasi paru-paru ganda yang menyelamatkan nyawanya nih, teman Pro 2. Ini juga solo pertamanya nih sejak pulih dari krisis kesehatannya. Apalagi perjalanan Munilong dalam transplantasi paru-paru ganda ini itu selama 6 bulan ya, teman Pro 2. Dan di single baru ini juga menandai perilisan solo pertamanya nih, teman Pro 2. Munilong juga sebelumnya didiagnosis menderita lupus ya pada tahun 2014. Tapi walaupun sempat menarik diri dari tanggal-tanggal pertunjukan dan juga karir musiknya, Munilong tetap berjuang nih sampai akhirnya dia bisa kembali lagi berkarya dengan single terbarunya Riches yang ada di berbagai platform streaming. Dan sekarang juga udah mulai banyak juga pendengarnya, teman Pro 2, karena udah banyak banget yang menanti-nanti kembalinya Munilong gitu dengan single-single terbarunya. Udah hampir puluhan ribu ya, bahkan hampir banyak banget yang ngikutin single terbarunya Munilong ini. Kalau kamu gimana nih, teman Pro 2? Ada musisi yang mungkin lagi hiatus atau lagi belum comeback lagi? Dan kabar terbaru kemarin juga Love ya, yang harus menutup diri dulu dari dunia musik karena kesehatan mentalnya nih. Sedih banget memang dengar kalau ada musisi yang hiatus, tapi semoga aja nanti mereka tetap berjuang dan kembali lagi berkarya untuk kamu yang menunggu dan setia menunggu mereka.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di Santai Siang Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu bareng Divi ya, teman Pro 2. Itu dia yang barusan kamu dengerin. Masih ada Cahaya dari It Gita featuring Hindia, teman Pro 2. Salah satu lagu dari 12 lagu di album terbaru It Gita, Berusaha di Bawah Hujan. Dan It Gita juga baru-baru ini di wawancaranya bilang tuh kalau album ini kalau kita dengerin selama 45 menitan itu ternyata bukan tentang cinta aja teman Pro 2, melainkan tentang gimana keputusan kita itu gak melulu soal menyenangkan orang lain. Wah wah wah, ternyata lebih deep dari soal-soal cinta aja ya teman Pro 2. Dan It Gita juga mulai membuka pre-sale tiket pementasan Berusaha di Bawah Hujan nih, konsernya nanti yang bakal berlangsung di tanggal 18 September 2026, tapi udah mulai pre-sale, bisa dibeli di hari ini jam 2 siang nanti. Nah buat kamu yang udah ada rencana tuh, bisa siapin aja jadwal cuti, jadwal libur mungkin ya. Yang pasti juga dompet kamu juga harus kamu siapin tuh kalau kamu mau ikut pementasan Berusaha di Bawah Hujan, nonton konser dan dengerin lagu full album bareng-bareng sama penggemar It Gita lainnya. Wow, kayaknya sih aku juga pengen ya sebenarnya kalau bisa. Kalau kamu gimana nih teman berdua?

0: Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
1: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Gak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodiwa. Itu dia tadi Ipang Lazuardi dengan lagunya Tumbuh, yang menceritakan tentang perjalanan waktu, pendewasaan, dan proses penerimaan diri. Memang kita tuh sebagai manusia harus terus berkembang dan coba cari cara apa sih yang bikin kita bisa terus berkembang nih, teman Prodiwa. Nah, salah satunya nanti kamu juga bisa menyimak obrolan UMKM di jam 12 siang nanti bareng aku sama narasumber yang keren banget pastinya. So, kamu tetap harus stay tune terus di Prodiwa FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Selamat siang dan semoga aja kamu dalam kondisi yang nyaman ya di siang hari ini. Dan kalau kamu masih pengen dengerin obrolan UMKM, hari ini aku juga udah bareng sama narasumber yang keren banget dari dosen Prodi Manajemen ITB Bina Sriwijaya Palembang, ada Mbak Nur Usama. Halo, selamat siang Mbak Nur.
2: Selamat siang.
1: Oke, gimana kabarnya Mbak Nur?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Sebelum kita bahas-bahas tentang ada apa aja sih dari tema yang bakal kita bahas hari ini, kita pengen kenalan dulu nih. Mungkin teman Prodo juga pengen lebih dekat lagi dengan Mbak Nur. Kita pengen tahu dulu nih tentang latar belakang Mbak Nur sebagai dosen manajemen. Mungkin ada latar belakang lainnya juga. Silakan Mbak Nur.
2: Baik, terima kasih sebelumnya udah diundang berkesempatan untuk menjadi teman santai siang ya. Buat didengerin nih sama teman RRI Pro 2. Saya merupakan dosen hampir 10 tahun ya, 5 tahun sebelumnya saya bekerja sebagai dosen prodi manajemen prodi akuntansi di Politeknik Palkomtek. Kemudian saya saat ini 5 tahun kebelakang sudah bekerja di Institut Teknologi dan Bisnis Bina Sriwijaya di prodi manajemen. Saya juga memiliki usaha yang saya jalankan bersama suami saya di Desa Saung Naga, di 1 jam dari Kota Batu Raja. Kemudian apalagi ya Mbak ya, saya bertempat 5 tahun kebelakang ini memang sudah tinggal di desa.
1: Wah, pengalamannya juga sudah banyak sekali ya, mulai dari dosen manajemen dan juga pengalaman di desa tentunya nih ya. Apalagi kita sebagai warga Sumatera Selatan mungkin jarang nih yang mengetahui tentang apa aja sih perkembangannya di desa-desa yang ada di Sumatera Selatan ini nih. Salah satunya desa Mbak Nur tadi. Nah, Mbak Nur juga mungkin kita pengen tahu juga nih, kalau untuk perkembangan desa di Sumatera Selatan, mungkin kita bisa bahas dari desanya Mbak Nur dulu nih, gimana nih kondisinya sekarang?
2: Saat ini saya bilang sih bisa sangat dipengaruhi ya, apalagi untuk petani ya, di sana itu mayoritas pekerjaannya itu adalah petani, baik itu petani yang memiliki lahan sendiri ataupun petani yang bekerja di lahan orang lain. Jadi sistemnya itu bagi hasil Mbak. Dan beberapa persen, mungkin tidak banyak, tapi mereka memiliki usaha UMKM, dan juga ada beberapa persen, mungkin tidak banyak juga, ada yang ASN, BUMD dan lain-lain sebagainya. Tapi mayoritas bisa saya bilang mereka adalah petani, karena juga terlihat di geografi grafisnya sendiri, wilayahnya itu sebagian besar kebun karet. Ada kebun kopi, itu komoditas utama dari Oku. Tapi kalau di desa saya itu komoditas utamanya itu adalah karet mentah. Kemudian mungkin yang tidak banyak tapi ada, itu ada cabai, ada seperti jamur, tapi kayaknya mereka masih dijual beli di dalam desa, tidak sampai keluar kota. Musiman, ya, hasil musiman seperti duku, rambutan, mangga, itu tiap tahun hampir selalu ada.
1: Oke, ya. Wah, itu juga termasuk berita baik juga ya, kalau kita lihat ya, karena aktif sekali perkembangannya. Tapi kalau dari peran Mbak Nur sendiri nih sebagai dosen manajemen, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Sumatera Selatan tentunya tentang perkembangan di desa, atau mungkin kalau ingin berkontribusi juga nih khususnya dari mahasiswa dan anak-anak muda.
2: Kalau POV saya sebagai dosen ya Mbak ya, untuk sesama dosen itu bisa sekali berkontribusi di desa ya, terutama desa-desa yang memang sesuai dengan kepakaran bidang ilmu dosen sendiri. Misalnya ya, karena di prodi kami itu ada program bidang ilmu kebidanan, oh, iya, itu bisa juga menyasar kepada anak-anak yang mohon maaf ya stunting, gizinya buruk, atau ada juga yang bagian farmasi, dosen farmasi juga bisa untuk membantu masyarakat yang mengedukasi vitamin-vitamin apa yang boleh atau tidak boleh, seperti itu. Ada juga yang UMKM-nya misalnya di sana itu ada madu ya Mbak ya, yeah, karena banyak hutan jadi banyak sekali madu-madu liar, dan masyarakat di sana juga banyak juga sebagai peternak madu Mbak, dan itu kita hasilnya itu mentah diambil sendiri dari hutan, dimasukkan ke dalam botol marjan seperti itu, kemudian langsung dijual ke pasar. Nah itu kan sebenarnya belum ada izin edar, atau mungkin ada kandungan vitamin yang belum diselidiki ya. Di sana itu agak unik Mbak, ada madu asem, madunya itu tawonnya pun berbeda dengan tawon-tawon yang menghasilkan madu manis. Jadi ada tawon madu madunya asem banget, tawonnya itu kecil tapi madunya itu asem banget. Tapi khasiat yang saya tanyakan sama masyarakat peternak di situ, madu itu sangat baik untuk kesehatan, apalagi untuk penderita diabetes. Jadi memang kandungannya itu melawan, atau saya tidak tahu sejauh mana penelitian itu kan sangat-sangat bisa dikontribusikan oleh dosen atau betul, pakar-pakar peneliti terkait seperti itu Mbak, untuk menggali potensi-potensi di desa.
1: Benar sekali. Ini dia peran akademisi juga ya, untuk berkontribusi gitu ya secara langsung di desa-desa nih. Nah kalau untuk mahasiswa yang selama ini Mbak bimbing juga, ada gak sih kayak keterlibatan mereka nih dalam terjun langsung gitu atau pengabdian di desa-desa?
2: Kalau sejauh ini Mbak ya, saya itu memfasilitasi mahasiswa itu di, ada pengabdian saya itu ada, memang ada dibantu oleh mahasiswa, itu bisa mahasiswa langsung, cuman karena mereka statusnya sebagai anggota itu hanya sekedar pendukung pada saat pengabdian saja Mbak. Jadi misalnya membantu saya mengambil foto, mendokumentasikan, dan secara tidak langsung mereka tuh sudah melihat apa sih kegiatan kita itu, tidak hanya di ruang belajar saja tetapi di lapangan pun juga kita harus memberikan kontribusi. Itu kan pengabdian dosen ke masyarakat. Tapi juga di sisi lain Mbak, ada yang namanya PPK Ormawa. PPK Ormawa sama PKM 5 bidang itu merupakan kontribusi mahasiswa langsung ke masyarakat yang sesuai dengan kepakaran mereka. Dan itu ya mohon maaf, saya belum pernah ya Mbak ya, mungkin karena terhambat jarak-jarak dari kota Palembang ke desa kami itu lebih dari 200 lebih dari berapa km, karena memang harus disesuaikan dengan peraturan yang ada seperti itu. Jadi apabila saya mau ujuk-ujuk ajak mahasiswa ke desa saya, kayaknya masih kejauhan banget Mbak, tanpa melalui program yang ada seperti itu. Tapi ada juga yang saya ajukan saat ini, itu program titik kumpul yang nantinya akan melibatkan dosen dan mahasiswa itu di sekolah Mbak. Jadi saya itu bertujuan, maunya saya di SMA Negeri 7 Oku itu, di dalam proposal saya itu mengajukan kan di situ daerah yang berpotensi dengan alam yang melimpah ruah, terutama di karet ya Mbak ya. Nah saat ini kan kita itu punya karet mentah yang langsung dijual. Nah, apa salahnya jika kita itu membuat inovasi karet itu nanti apabila diberikan perlakuan misalnya dikeringkan, ditambahkan zat ini, zat itu yang mungkin kepakarannya itu lebih ke kimia ya Mbak ya, dosen kimia, dosen teknik, alat-alat apa yang dibutuhkan, dan sekolah nanti memfasilitasi laboratorium yang kita butuhkan. Nah, jadi sehingga larinya itu ke siswa yang tadinya tidak tahu, dengan campuran-campuran tersebut nantinya akan lari menjadi silikon, karet gelang, busa, atau ban mobil. Jadi saya itu maunya ada lab mini yang nantinya akan lari ke menambah keilmuan siswa-siswi di sana. Itu sih yang lagi sedang saya ajukan, sedang dalam seleksi EOI di titik kumpul. Dan saya juga tidak tahu Mak lulus atau tidak, tapi kita kan sudah berusaha.
1: Oke, itu tadi pengajuannya lewat apa tuh, Mbak Nur?
2: Lewat semesta.
1: Oke. Memang perlu sekali memang ya pergerakan dari dosennya dan mahasiswanya juga ya untuk kita menggali potensi yang lebih besar lagi.
2: Saling berkolaborasi,
1: betul.
2: Membangun desa.
1: Betul sekali. Nah, Tomang Pro 2 itu dia yang kita sudah cukup bahas ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang gimana nih bertahan dan berkembang di desa, dan juga apa saja strategi petani dan UMKM untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, apalagi indeks ekonomi ya, yang kebanyakan disebut-sebut di media sosial juga. Kita akan bahas lagi lebih lanjut. Jangan kemana-mana, tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Jadi ini yang mau kamu kenalin sama papa?
1: Iya, Pak. Ini Wisnu.
2: Siang, Om.
1: Pak, Vina siapin air minum dulu ya.
0: Pekerjaan kamu apa?
2: Saya pelaku UMKM, Om. Saya merintis usaha dari nol di bidang.
0: Jadi, kamu bukan pegawai kantoran?
2: Bukan, Om. Tapi saya...
0: Sudah, cukup. Kalau saya maunya calon menantu saya itu orang kantoran.
2: Tapi, Om...
0: Kalau begitu, kamu pulang saja.
2: Baiklah, kalau begitu. Saya permisi, Om.
1: Loh, Wisnu? Kamu mau kemana?
0: Loh, mobil bagus itu punya dia.
1: Papa, kenapa sih? Pasti gara-gara kerjaan lagi. Pak, Wisnu itu pelaku UMKM. Dan UMKM itu memiliki kontribusi besar yang mampu menyerap lebih dari 99% tenaga kerja di Indonesia. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.
0: Iya juga ya.
1: UMKM itu justru membantu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, Pak. Harusnya Papa bangga dan mendukung pelaku UMKM dong.
0: Kalau begitu, Papa dukung kamu sama Wisnu. Kan Papa dukung UMKM.

0: Masih di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu bareng Divya dan Mbak Nur Usama selaku dosen Prodi Manajemen ITB Bina Sriwijaya Palembang. Mbak Nur, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya tentang perkembangan desa dan juga gimana kondisi ekonomi dan juga UMKM-nya nih. Nah, kita pengen tanya nih Mbak Nur, kalau untuk indeks ekonomi kan ya yang cukup banyak gitu ya perubahannya, mulai dari dolar yang naik atau bahan bakar yang naik, itu gimana tuh pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dan juga UMKM di desa nih?
1: Pengaruh banget Mbak ya. Jadi memang BBM naik, terutama untuk yang di sektor petani. Jadi kan untuk petani karet sendiri, mereka itu punya bahan-bahan khusus untuk mengolah karet tadi. Tidak asal seset pohonnya lalu ambil getahnya, itu tidak seperti itu. Mereka punya ada yang namanya, saya boleh sebut mereknya, Plozi ya. Plozi itu untuk membekukan getah karet agar lebih cepat, seperti itu. Jadi Plozi yang tadinya harga mereka beli di harga berapa ya, 15.000 seperti itu, enggak deh, 12.000 Mbak, bahkan cuma 12.000 sebelum dolar naik. Dan ketika dolar naik itu harga Plozi udah naik jadi 17.000. Bahkan naik, ada yang toko yang menjual 20.000. Jadi tapi tidak lebih dari 20.000. Jadi kenaikan itu 5.000. Plozi itu mereka butuh 1 bulan sekali. Dan itu kalau enggak pakai Plozi, getahnya enggak bisa membeku dengan cepat. Jadi kenapa harus pakai Plozi? Agar getahnya beku, dan cuaca yang tidak menentu, misalnya ini kan lagi kering banget, tiba-tiba hujan. Betul. Jika hujan turun lalu kena getah, getahnya yang tadinya menetes itu, dia enggak langsung beku, bahkan mencair dan tidak bisa digunakan, Mbak.
0: Gitu.
1: Maka dari itu petani butuh Plozi untuk langsung mencampurkan dengan getah agar terjadi pembekuan sebelum hujan turun. Kan karena tidak bisa lah. Misalnya satu orang petani itu punya 1 hektar. Dia seset apa namanya, kalau di bahasa desanya itu tako ya, menakok bahasa desanya itu. Kalau kita mungkin ya ada yang bilang deres juga. Tapi itu menyeset pohon itu kan dari subuh, ada yang dari subuh, ada yang dari pagi. Nah, getah yang pohon hasilkan itu lebih banyak keluar ketika subuh, Mbak. Ketika pagi-pagi banget. Nah, subuh keluar kan, tapi kan satu petani itu kan gak mungkin bisa menjaga 1 hektar itu. Mau dipasang CCTV pun gak mungkin, mau dikandangin gak mungkin, mau dikasih atap kan gak mungkin 1 hektar itu. Jadi dengan satu-satunya jalan tadi ya, kasih bahan campuran seperti Plozi tadi. Nah, jadi itu kan ditunggu netes sampai sore, besoknya kan baru diambil, sudah beku diambil dengan catatan tidak ada hujan turun atau tidak dicuri orang. Nah, tapi imbasnya begini Mbak, kita ada PUV lainnya. Jadi ketika dolar naik, apa-apa naik, untuk pupuk sebagainya naik, ternyata harga karet pun naik.
0: Gitu.
1: Jadi biasanya mereka yang dibeli orang di pasar itu dijual di tengkulak ya Mbak ya, maksud saya 13.000, sekarang sudah tembus 20.000 Mbak. 20.000, 21.000. Jadi 1 hektar saya perkira-kirakan saja ini Mbak, ini berdasarkan saya enggak punya kebun ya Mbak ya. Jadi mohon maaf kalau teman Pro 2 ada yang punya kebun di desa, apabila data yang saya katakan ini agak kurang sesuai karena saya sebatas wawancara dengan petani lokal desa saya. Jadi itu 1 hektar itu menghasilkan 2 kotak, satu kotaknya itu beratnya 150 kilo. Jadi harga mereka jual, kalau untuk petani yang tidak bekerja, yang memiliki lahan sendiri, itu satu kotaknya itu 3 juta per satu minggu ya Mbak ya. Ngumpulinnya itu satu kotak 150 kilo itu per satu minggu. Untuk satu hektar dapatnya 2 kotak, jadi mereka 6 juta per satu minggu.
0: Oh gitu.
1: Nah, seperti itu Mbak.
0: Nah, itu kalau misalkan harganya naik, itu kira-kira memang untung yang didapatkan petani itu lebih besar atau hanya di tengkulaknya saja nih untuk Mbak?
1: Tergantung Mbak.
0: Tergantung, ya?
1: Apabila dia punya lahan sendiri, otomatis itu keuntungan punya dia semua. Tapi jika petani itu masih menggarap tanah orang lain, itu hasilnya bagi dua. Jadi 3 juta. Nah, di sini ada ancaman Mbak, ancaman. Rupanya juga di sangat menarik ya. Saya pikir tinggal di desa itu bagaikan roller coaster. Rupanya harga naik, tapi diiringi dengan harga jual yang tinggi. Juga tidak menurunkan tingkat kejahatan.
0: Oh,
1: kan iya. Nantinya kan karet itu kan tidak dikumpulkan di satu box, kemudian setiap minggu mereka ada menimbang, kemudian menyesuaikan dengan harga pasar, lalu dijual. Dan itu kan artinya ada waktu tunggu karet di kebun untuk dikeringkan dan ditunggu sampai ada hari penimbangan karet, seperti itu Mbak ya. Nah, di masa-masa kritis itu ancaman pencurian karet itu jadi tinggi Mbak. Karena apa? Karena harganya juga lumayan. Jadi kriminalitas untuk pencurian karet di desa saya itu saat ini sedang tinggi. Udah ya berapa ampun. Berapa kotak hilang. Lagian itu kan karet kan di mana-mana sama. Jadi enggak mungkin karet gue warna ini, karet lu warna itu. Mau dipasangin GPS, waduh skala petani mau repot-repot sekali.
0: Iya,
1: saya
0: ya,
1: pun memikirkannya. Jadi kalau mau dibawa ke rumah, baunya kan tidak bersahabat.
0: Tidak nyaman ya di rumah.
1: Jadi banyak sekali saya pikir yang harus kita benahi mulai dari desa ya. Kalau memang kita bisa berkolaborasi menyelesaikan masalah ini dari bawah, insya Allah lah sebuah desa itu akan mandiri, berdikari sendiri. Orang-orang itu tidak akan meninggalkan desa, terutama muda-mudinya, dan mereka akan berjuang untuk desanya, seperti itu Mbak.
0: Betul.
1: Jika kriminalitas turun, pendapatan baik, kemudian pemuda desa juga melihat ini sebagai peluang, bukan tantangan yang akan merugikan orang tua mereka, ya insya Allah kita akan maju bersama Mbak.
0: Nah, kalau dengar tadi ada ancaman pencurian itu, kira-kira ada kayak solusi yang diberikan ketua desa atau mungkin ada pengamanan lebih lanjut?
1: Sejauh ini kalau yang saya lihat itu agak repot ya justru ya. Kan gini ya, tanah misalnya 1 hektar satu orang petani itu ditempatkan di lokasi A. Itu kan kerjaan yang mereka lakukan setiap hari dan diamati oleh warga sekitar.
0: Betul.
1: Jadi untuk meninggalkannya pun dan memperhatikannya sore hari, sudah kadang-kadang motor yang dibawa ke kebun itu rusak lah atau apa, cuaca yang tidak mendukung lah ya Mbak ya. Jadi banyak sekali resikonya Mbak di situ. Jadi kadang-kadang mau dilihat pun keesokan harinya. Yang saya mau katakan, jalan dari tempat tinggal kita ke kebun itu tidak semulus jalan tol. Jadi motor kebun sama motor yang ada di kota itu ya beda jauh. Jadi memang untuk kendaraan yang mereka pakai itu memang sangat-sangat sederhana ya Mbak ya. Boro-boro juga mungkin mau bagus segala macamnya itu ya, dari jalan desanya sudah terlihat. Jadi untuk fasilitas umumnya mungkin ya masih kurang. Jadi untuk memperhatikan balam bahasa daerahnya itu, karet yang sedang dijemur itu tuh gimana antisipasinya agar tidak hilang, kayaknya hanya kerjasama sama masyarakat yang tinggal di dekat kebun mereka deh Mbak. Satu-satunya jalan hanya seperti itu. Jadi cuman modal ya liatin aja deh itu balam saya titik di kamu sekian kilo ya, nah, kayak gitu.
0: Wah, ternyata memang dibalik ada untung tadi ada juga ancaman lainnya ya. Bahkan dengan kondisi fasilitas yang belum memadai ya, kurang dapatnya perhatian itu yang malah jadi tantangan besar juga nih untuk pelaku UMKM.
1: Jarak dari tempat tinggal sama kebunnya jauh Mbak.
0: Iya,
1: bisa berkilo-kilo.
0: Betul.
1: Karena kan jarak kebun aja yang satu orang punya 1 hektar, ada yang punya 2 hektar, 3 hektar, masuk lagi itu tidak memungkinkan untuk mereka membangun jalan sendiri. Itu dana dari mana?
0: Betul sih. Ada kayak pengajuan gitu nggak sih Mbak, dari kumpulan organisasinya atau langsung ke pemerintahannya langsung?
1: Saya kurang tahu Mbak.
0: Belum tahu ya. Oke.
1: Karena itu kan ada dana desa dan saya tidak tahu. Saya juga bukan perangkat desa. Kayaknya saya bukan orang yang kapasitas untuk membicarakan hal ini Mbak.
0: Oke, kalau gitu semoga aja nanti ada solusi segera ya untuk permasalahan tersebut ya. Nah, kalau dari selain petani dan juga pelaku usaha nih, apa sih yang kira-kira paling realistis untuk dilakukan dulu oleh para pelaku usaha dan juga petani di desa?
1: Hal yang realistis?
0: Kayak strategi apa nih yang bisa dilakukan untuk bertahan di saat ini?
1: kayaknya mereka ini ya, teman-teman petani saya itu lebih ke buka UMKM ya.
0: Okay.
1: Buka UMKM ya, tidak usah yang besar, yang kecil saja. Karena di desa itu tidak sama Mbak dengan kota. Mm-hmm. Di desa itu kami mencari misalnya cemilan, jajanan, donat itu, atau makanan-makanan yang lain yang fast food itu hampir tidak ada.
0: Oh.
1: Nah, jadi kalau sumber daya alam di sana banyak, Mbak ya. Mm-hmm. Banyak sekali. Sumber tenaga kerja juga banyak. Hanya saja mereka itu kurang untuk tempat berjualan di mana, mm-hmm. Bagaimana cara menjual secara online. Tapi kalau untuk makanan, rata-rata yang saya lihat teman-teman di masyarakat di desa saya itu menggunakan status WhatsApp.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: COD yang mau beli ini, COD yang mau beli itu, dan itu masih jarang, Mbak. Masih jarang. Bahkan gitu. Mereka itu kayak kalau kita kan GoFood, kita aplikasi kita yang cari GoFoodnya.
0: Mudah ya itu ya.
1: Tapi kalau mereka yang buat status, dan mereka yang akan datang antar sendiri. Jadi warungnya yang datang tanpa perantara ojol. Nah, jadi di sana itu masih kurang banget seperti itu. Saya punya usaha kan ATK kan, kayak misalnya karton warna hitam ya Mbak ya.
0: Iya.
1: Itu susah Mbak carinya di sana. Karton, bukan karton saja, mungkin ATK yang lainnya kayak necis ukuran A, B, C kan banyak sekali,
0: iya,
1: isi necis kan. Itu mau cari tuh susah. Mau dari desa satu ke desa yang lainnya, dan jaraknya kan ber-KM-KM.
0: Wah iya ya.
1: Apalagi kalau misalnya masa penerimaan atau masa orientasi sekolah,
0: iya.
1: Kan banyak sekali atribut yang mau digunakan ya.
0: Benar-benar.
1: Nah mereka tuh cari barang-barang seperti itu kan dari desa ke desa, Mbak. Susah cari toko yang lengkap yang ada. Mau pesan online pun waktunya agak cepet, agak lama. Sedangkan mereka butuh cepet. Nah untuk strategi-strategi peluang-peluang seperti itu bisa Mbak masyarakat, tapi itu tadi kayaknya mereka masih lari ke modal.
0: Oh iya, benar. Gak bisa langsung ada peluang disegerakan, gitu ya, karena tergantung pada modal juga.
1: Hanya masyarakat yang memiliki kayak rumah toko kecil kayak gitu di pinggir jalan, nah mereka yang bisa berpeluang untuk menjadi petani juga, membuat usaha juga seperti itu, Mbak. Jadi selesai mereka nako balam, mereka membuka usaha.
0: Oke, jadi itu tadi ya kalau untuk kondisi UMKM-nya ya, selain dari petani. Ternyata UMKM-nya sendiri juga masih banyak tantangan walaupun ada peluang gitu ya.
1: Peluang besar sekali,
0: iya, betul.
1: Peluang. SPBU bensin ecer, dimana SPBU tidak ada. Makanya mereka punya bensin yang botol-botol.
0: Jadi memang belum ada SPBU pusat secara langsung gitu ya?
1: Belum ada.
0: Oh, kalau untuk kendaraan sendiri gimana tuh kondisinya, Bu?
1: Angkot belum ada, Mbak.
0: Oh iya.
1: Angkot nggak ada. Jadi kalau mau ke kota ada travel. Travelnya pagi. Dan itu pun kalau mau pulang ada travel juga dari kota ke desa, ada jam-jamnya. Kita WhatsApp-an saja sama sopirnya. Kemudian kalau saya ini kan ke Palembang, itu ada kereta api. Jadi sebenarnya mau ada transportasi bisa memilih, ada yang ekonomis. Sama ekonomis kayak yang kereta ini kan harus kita waiting tiketnya yang gak bisa mendadak ya. Jadi harus 3 minggu 2 minggu sebelum. Nah kalau untuk yang travel insya Allah selalu ada, Mbak, dia.
0: Oh iya, tadi ngomongin tentang UMKM juga ternyata memanfaatkan WhatsApp ya, Mbak Nur ya?
1: Iya,
0: oh, berarti
1: Facebook
0: udah
1: sama WhatsApp untuk penduduk desa saya.
0: Oh ternyata udah digitalisasi juga ya untuk UMKM-nya ya. Nah kalau untuk Facebook sama WhatsApp ini kira-kira memang yang paling berefek gitu ya kalau untuk penyebaran informasinya tentang UMKM?
1: Facebook ya.
0: Nah,
1: saya bilang Facebook karena untuk WhatsApp statusnya itu terbatas 24 jam.
0: Oh iya,
1: habis.
0: Betul.
1: Untuk itu kan ketika 24 jam kan belum tentu semua masyarakat itu pada saat itu membuka
0: WhatsApp,
1: handphone
0: ya?
1: Pada saat di waktu yang sama dan memiliki data. Saya bisa bilang seperti ini, Mbak. Masyarakat desa itu penghasilannya tidak banyak, tidak besar. Jadi mereka tuh tidak bisa kayak kita beli paket satu bulan langsung ratusan ribu. Mereka cuma mampu membeli paket yang 2-3 hari habis, 3 giga, 2 giga. Jadi apa yang kita harapkan ketika mereka punya 2 giga, 3 giga, belum tentu juga orang tuanya yang buka pesan status WhatsApp. Mungkin anaknya bisa main game, belajar atau apa seperti itu. Jadi kalau saya lihat Facebook itu lebih baik karena statusnya tidak hilang 24 jam, dan rata-rata ketika mereka membuka punya internet, punya sinyal, ya mereka buka Facebook bisa lihat apa sih yang lagi populer di desa saya seperti itu.
0: Okay, jadi untuk penggunaan kuotanya yang masih terbatas ya. Tapi kalau sinyal internetnya sudah lancar gitu, Mbak?
1: Tidak juga.
0: Oh, ternyata masih belum lancar juga, ya ampun ya. Ini cukup jadi perhatian besar nih ya, yang bisa kita sampaikan juga ke publik mungkin ya.
1: Saya tinggal 5 tahun di sana, mungkin 2 tahun jelek sekali ya, Mbak. Saya bilang jelek sekali, saya padahal tinggalnya di pinggir jalan ya. 2-3 tahun lah ya, enggak deng, 4 tahun lah jelek. Jadi baru masuk wifi ya, masuk ke mungkin jalan 4 bulan baru 1 tahun loh, Mbak. Nah, untuk masyarakat yang sudah pakai wifi udah bagus, tapi kalau untuk masyarakat yang masih pakai seluler yang biasa itu ya tergantung wilayah. Yang hilang gitu. Timbul nanti mati lampu pun hilang pula sinyal. Hujan deras hilang pula sinyal. Saya paham sekali apa yang ada di desa itu, insya Allah.
0: Wah, ini kayaknya kalau kita sudah bicarakan ini di publik ya, sebaiknya bisa jadi perhatian dari banyak orang juga ya, dari masyarakat, dari pemerintah. Semoga nanti ada solusi yang bisa diberikan juga ya, karena dinamikanya ini luar biasa ya untuk kehidupan di desa ini kondisinya ya. Nah, itu dia Teman Pro 2, nanti kita juga bakal bahas lagi selanjutnya. Dan kalau kamu ingin tanya-tanya ke Mbak Nur terkait UMKM dan petani juga di desa, kamu boleh banget WhatsApp langsung di 0816 1106916, atau kita juga siaran langsung di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Kamu tinggal ketik aja pertanyaan kamu di live chat YouTube Pro 2 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Divya dan juga Mbak Nurul Salma selaku dosen Prodi Manajemen ITB Bina Sriwijaya Palembang. Mbak Nur, tadi kita sudah membahas ya gimana dinamika warga desa selaku petani dan juga pelaku UMKM nih. Nah, ternyata untuk teman Pro 2 juga mungkin yang pengen tanya-tanya lebih lanjut nih tentang tema kita hari ini, boleh banget WhatsApp di Pro 2 di 0816 1106 916 atau di live chat YouTube Pro 2 RR Palembang. Mbak Nur, kita juga pengen bahas lagi nih kalau dari sisi ekonomi dan juga manajemen di desa ini nih. Kalau untuk kondisi saat ini sebenarnya kunci utamanya itu apa sih Mbak Nur untuk warga yang tinggal di desa?
1: Beradaptasi, berinovasi, karena kita orang masyarakat desa itu punya sumber daya alam yang luar biasa. Mm-hmm. Juga mereka punya kebiasaan gotong royong yang tinggi. Mereka membangun rumah itu sama sesama mereka.
0: Oh, yeah.
1: Mereka gak pakai tenaga luar, mereka saling bekerja sama. Jadi kuncinya itu terus berinovasi. Mm-hmm. Jadi jangan takut melihat ketidakpastian ekonomi ini sebagai kenaikan harga semata, tapi ada peluang yang bisa diambil. Mm-hmm. Selain okay. itu,
0: Mbak Nur, ternyata ada WhatsApp yang masuk nih dari Intan di Kalidoni yang baik. Tanya-tanya, Mbak Nur, kalau boleh tahu untuk UMKM makanan di desanya itu gimana kondisinya? Sudah cukup banyak atau masih mulai berkembang juga?
1: Bisa saya katakan Mbak, untuk UMKM, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Intan di Kalidoni, itu saya bisa bilang itu susah banget ya. Jadi memang masih terbatas, apalagi di desa ya. Di desa itu kita ada pasar namanya Kalangan. Kalangan itu tidak setiap hari buka kayak kita di kota Palembang. Jadi dia ada di hari-hari tertentu, ada di daerah tertentu itu buka. Kemudian dia tidak seharian. Jadi paling-paling sampai jam 10 udah tutup, udah bubar. Karena mereka masyarakat membawa hasil tani. Untuk UMKM makanan sendiri, biasanya yang saya perhatikan masyarakat di hari Kalangan akan belanja dalam jumlah besar dan disimpan di dalam kulkas atau lemari pendingin seperti itu agar bisa disesuaikan dengan berapa kebutuhan mereka menjual setiap hari. Dan untuk tempat makan atau makanan kecil itu masih kurang sekali. Saya bisa bilang seperti itu.
0: Oke, ternyata masih kurang ya untuk UMKM yang di bidang kuliner gitu ya Mbak Nur ya. Ternyata ada pertanyaan lagi Mbak Nur dari Budi di Sekojo yang nanya, tadi Mbak Nur sempat bilang ada usaha ATK. Itu gimana masyarakat di sana menanggapi usaha Mbak Nur gitu? Apakah ada perbedaan harga atau mungkin kesulitan juga Mbak Nur untuk menerima barang-barang karena desanya yang cukup jauh dari pusat kota?
1: Gimana tuh Mbak Nur? Baik, terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Saya ada UMKM itu jalan udah 4 tahun. Saya diisi dari online ya. Boleh sebut itu?
0: Iya, boleh.
1: Saya belanja di Shopee, Bapak Budi. Jadi karena tadi ya gratis ongkir, kemudian harga di Shopee kan beragam. Kita bisa pilih harga yang murah. Kalau untuk distributor ATK sendiri, saya belum ketemu ya dari daerah kami itu. Jadi semuanya saya bawa dari Shopee. Kalau untuk persaingan sendiri, Pak Budi, di desa saya itu rata-rata toko tutupnya maghrib jam 5 karena mereka rata-rata pakai karyawan. Karena saya ini jaga sendiri ya toko saya, dan saya tidak mengenakan harga yang tinggi. Paling-paling saya untung 1000 atau 2000, tapi dan juga karena saya jaga sendiri, saya tuh bisa buka sampai malam. Saya jaga sendiri sama suami saya ya Bapak ya. Jadi kita ganti-gantian saja seperti itu.
0: Oke, terima kasih ya Mbak Nur untuk jawabannya. Dan terima kasih juga Intan dan Budi tadi yang udah nanya-nanya. Dan untuk teman Pro 2 juga yang mungkin masih pengen tanya-tanya, boleh banget WhatsApp Pro 2 di 0816 1106 916 atau di live chat YouTube Pro 2 RR Palembang. Nah mungkin Mbak Nur, sekarang ini kan anak-anak muda juga harusnya tahu ya kesadarannya gitu ya tentang situasi yang gak cuma ada di kota tapi juga di desa-desa Sumatera Selatan. Kira-kira yang bisa kita lakukan sebagai anak muda itu apa sih Mbak untuk mendorong kemajuan desa-desa di Sumatera Selatan?
1: Mm-mm. Yang terutama kan kalau di kota mau langsung ujuk-ujuk ke desa itu kan kayaknya agak
0: sulit ya,
1: agak repot, atau mungkin memang mereka tidak ada jembatan kecuali mungkin ditempatkan ASN-nya di pelosok, jadi mereka harus tiba-tiba wow ini shock culture dulu, bingung dulu,
0: betul, nyari
1: makan gimana, GoFood nggak ada, ojek nggak ada. Nah, tapi saya menitik beratkan untuk mahasiswa atau pemuda-pemudi yang memang sudah berdomisili di desa, agar tidak ujuk-ujuk mau langsung lari ke kota untuk mencari apa namanya rezeki yang lebih baik. Tapi adik-adik bisa dimulai dari desa, yang usaha itu bisa kita mulai dengan secara sederhana, misalnya berjualan pulsa. Itu kan tidak membutuhkan toko, tidak membutuhkan modal yang cukup besar. Mungkin adik-adik bisa punya handphone. Ada banyak sekali vendor-vendor yang di Play Store itu menjual, menjadi pihak ketiga yang bisa kita aplikasikan dalam berjualan voucher, pulsa, token listrik, seperti itu. Jadi tidak harus kita punya toko, adik-adik ya. Kemudian selain itu bisa juga usaha membuat bimbingan belajar. Nah, itu kan private. Anak-anak di sana kan masih kurang ya mbak ya, untuk yang bimbingan belajar kayak PAUD besar di kota Palembang. Itu kan bisa sekali dibuka, apalagi adik-adik kan minimal kalau sudah sarjana, itu ya jangan malu untuk menjadi wirausaha seperti itu. Karena bakal untuk kita belajar, kita juga harus mengajarkan orang lain. Dengan kita mengajar orang lain, kita tahu karakter-karakter orang, kita tahu bagaimana cara kita berbicara, kita bisa mengerti keadaan orang lain, dan kita bisa mengetahui dan memastikan seseorang itu berubah lebih baik karena kita.
0: Baik. Itu dia tadi ya, mungkin untuk teman-teman Pro 2 juga yang merupakan mahasiswa atau mahasiswi rantau ya dari desa-desa, khususnya mungkin bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan nanti di desanya. Oke, terima kasih banyak Mbak Nur untuk obrolan santai siangnya hari ini. Kita sudah sharing banyak sekali ya tentang kondisi pelaku usaha dan juga petani di desa, apalagi di kondisi ekonomi sekarang. Semoga nanti ke depannya bisa ada kemajuan yang lebih banyak lagi, dan perhatian dari pemerintah juga khususnya. Terima kasih Mbak Nur dan teman Pro 2, itu dia obrolan santai siang UMKM bersama Divya dan Mbak Nur Usama hari ini. Sampai jumpa di santai siang selanjutnya. Bye.
2: Stay tuned and stay around only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dua Palembang, teman terbaik kamu, teman pro 2 masih bareng Divya di santai siang hari ini. Dan udah masuk di segmen olahraga nih buat kamu yang mungkin masih enjoy aja siang harinya, walaupun cuacanya ya cerah dan terik ya. Kamu lagi di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, mungkin pengen tahu nih kabar olahraga terbaru di hari ini. Kalau kamu juga ngikutin Piala Dunia, mungkin tadi lagi seru-serunya banget ya pertandingan antara Jepang versus Swedia, yang ternyata memang saking ketatnya ini berakhir seri tuh, umroh 2-1 sama skornya tuh. Nah sebaliknya nih, ada yang lagi happy-happy karena tim Belanda versus Tunisia. Tim Belanda menang tuh umroh 2 dengan skor 3-1 melawan Tunisia. Waduh. Karena berlangsung bersamaan tadi ya, di jam yang sama juga, nyimak kedua-duanya tuh bener-bener bikin deg-degan banget ya. Tapi yang sangat-sangat deg-degan tuh emang di grup F yang Jepang versus Swedia sih, karena sama-sama kuat ya, susah gitu untuk menjebol gawang. Berkali-kali hampir aja menjebol gawang tapi gak dapet-dapet, dan akhirnya memang satu sama hasilnya teman pro 2. Nah ngomongin tentang sepak bola juga nih, selain di Piala Dunia, tentunya kita juga mau lihat perkembangan talenta muda sepak bola di Sumatera Selatan nih. Salah satunya ada puluhan talenta muda sepak bola Oku Timur yang siap berlaga di Piala Gubernur Sumsel nomor 2. Ada sekitar 336 pemain dari berbagai kecamatan yang mengikuti seleksi tim sepak bola U15 Kabupaten Oku Timur. Dan dari jumlah tersebut, hanya 21 pemain terbaik yang berhasil lolos dan dipercaya membawa nama daerah pada kejuaraan Piala Gubernur nantinya. Widih. Gimana ya kira-kira hasilnya ya? Kalau menurut Bupati Oku Timur, Enos bilang ajang ini tuh benar-benar menjadi momentum bagi generasi muda Oku Timur untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membangun karakter melalui olahraga. Dan dia juga berpesan tuh agar seluruh pemain menjaga kesehatan, keselamatan, dan juga menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Kalau kamu kepo tentang berita selengkapnya, boleh banget baca di rri.co.id.

Kedua, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya, kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 menghadirkan format baru yang lebih luas dan kompetitif. Panggung sepak bola dunia kini memberi ruang bagi negara-negara yang jarang diperhitungkan untuk tampil, bersaing, dan bahkan mencetak sejarah. Dengan total 48 tim peserta, ada tambahan 16 slot dibanding edisi sebelumnya. Ini berarti lebih banyak negara dari berbagai kawasan, termasuk Asia dan Afrika, punya kesempatan untuk tampil di level tertinggi. Format grup juga memberi peluang besar. Tim yang tidak diunggulkan cukup meraih 1 atau 2 hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Dari sinilah kejutan sering lahir ketika tim besar lengah dan tim kecil bermain tanpa beban. Selain itu, semakin banyaknya pertandingan membuat dinamika turnamen jadi sulit diprediksi. Momentum, kepercayaan diri, dan strategi bisa mengubah jalannya kompetisi dalam waktu singkat. Semua perubahan yang terjadi pada Piala Dunia 2026 ini berpotensi menghadirkan lebih banyak cerita tak terduga. Bisa saja kuda hitam muncul dan mencuri perhatian dunia.

Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Divya di Santai Siang hari ini. Udah mulai jam 2 nih, udah saatnya segmen entertainment tentunya. Buat kamu yang lagi bosen dan pengen tahu kabar seru apa sih yang lagi di dunia entertainment ini, boleh banget gabung di segmen kali ini dari jam 2 sampai jam 3. Dan kalau kamu mau ditemenin juga sama lagu favorit kamu buat Santai Siang kamu, langsung aja WhatsApp di Pro 2 FM Palembang di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. So, buat kamu, aku juga puterin dulu lagu-lagu yang enak banget buat didengerin di Santai Siang hari ini sambil nunggu kabar terbaru apa yang bakal aku kasih ke kamu. Pastiin kamu tetap terus stay tune di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Putri Aryani dengan Berdaya Diri Tomo Pro 2, salah satu lagu dari musisi Indonesia yang keren banget, ya gak sih? Habis ini aku juga bakal kabarin musisi Indonesia yang abis comeback dengan album terbarunya nih, Tomo Pro 2, Sehidup Semusik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yes, masih di 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Yang tadi udah aku spill ya, musisi Indonesia yang merilis albumnya Sehidup Semusik. Mungkin kamu yang masih Gen Z atau bahkan dari milenial sampai udah menikmati musik di tahun 2000-an itu udah kenal banget sama musisi yang satu ini, Andin. Betul. Penyanyi jazz satu ini nih merilis album studio ke-9 pada hari ini banget, masih fresh from the oven ya teman Pro 2 ya, dengan banyak juga lagunya ya teman Pro 2, ada sekitar 13 lagu dengan lagu utama Sehidup Semusik nih teman Pro 2. Jadi ada mulai dari intro sampai puncaknya itu ada Sehidup Semusik, 13 lagu yang sangat catchy untuk didengar. Ini nyaman banget sih, sesuai dengan karakter musik Andin juga ya, yang pop jazz banget. Jadi Andin ini merilis lagu ini juga bertepatan dengan 26 tahun karir musiknya berkarya, setelah ia juga udah debut dari tahun 2000-an ya teman produk, dari tahun 2000 sampai ke tahun 2026. Ini sukses banget sih, karena apalagi juga Andin menggandeng 9 produser nih teman produk di dalam album ini ya, termasuk ada Diva Barus, ada Ali Akbar Sugiri, Clara Riva, Nikita Dompas, Lava Pratomo, ada Iqbal Siregar, Kevin Quincy, Karim Sunharno, dan juga Abeng Alter. Ini nama-nama produser yang udah beken banget ya di kalangan musisi Indonesia pastinya. Nah, aku juga udah naksir berat nih sama salah satu lagu di album Sehidup Semusik ini. Sesuai judulnya, Andin Naksir. This is for you, Naksir by Andin.

0: nanti yang beresin.
1: Ya enggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
0: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar enggak makan gaji buta.
1: Enggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Ya deh, enggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

Guru FM Palembang, teman terbaik kamu, gerilya cinta. Ini tuh kayak perasaan aku buat kamu, teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang stay tune terus di Pro 2 FM Palembang ya. Tapi sayang banget karena Divi harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada sore ceria bareng sama Naura dan Resti Chandra. So, kamu yang udah gabung, thank you so much. Apalagi di obrolan UMKM tadi juga, thank you yang udah gabung. And jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Divi dari Jalan Radio nomor 2 km 4 pamit. Bye-bye.

berarti love out loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk lots of love, yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Madonna mengungkapkan alasan batalnya proyek film biografi tentang perjalanan hidupnya ke layar lebar. Perbedaan pandangan dengan pihak studio menjadi faktor utama gagalnya proyek tersebut. Ia menyebut telah menulis naskah selama 2 tahun bersama Universal Pictures sebelum akhirnya terjadi ketidaksepakatan biaya produksi. Madonna ingin kisah hidupnya digarap dalam skala besar, termasuk dengan rencana pemeran Julian Garner sebagai dirinya. Meskipun batal, Madonna juga memastikan kisah hidupnya akan diangkat dalam format serial on Netflix.

Informasi selanjutnya, Tomang Pro 2 Heart to Heart membuka babak baru lewat mini album terbaru mereka bertajuk Lemon Tank yang dirilis pada 22 Juni 2026. Album ini berisi 6 lagu dengan konsep segar dengan penuh energi musim panas. Lagu utama Lemon Tank mengusung makna perubahan rasa dari sesuatu yang tajam menjadi menyenangkan, di mana aransemen ringan dan melodi ceria membuatnya cocok menjadi soundtrack musim panas. Informasi terakhir, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 3 Palembang memperbarui layanan kereta makan pada KA Sindang Marga Rute Kertapati Lubuk Linggau. Pembaruan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman pelanggan selama perjalanan. Kereta makan kini hadir dengan konsep New Generation yang lebih modern dan juga estetik. Fasilitas ini dilengkapi dengan ruang luas, pencahayaan hangat, serta jendela besar untuk menikmati panorama Sumatera Selatan. KAI juga menyediakan musola dan layanan pemesanan makanan melalui aplikasi Access by KAI. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerap kerja yang bertugas, saya Naura, selamat sore dan sampai jumpa.

0: ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
5: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja, ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
6: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa banget teman Pro 2, udah akhir bulan aja ya. Udah 26 hari kita melewati Juni ini teman Pro 2. Gimana?

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk, pergi aja kita, yuk belanja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 memasuki jam 15:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama beduk dan azan asar di wilayah Kota Palembang dan juga sekitarnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah mau weekend aja berarti besok ya teman Pro 2. Kalau weekend tuh biasanya aktivitas kamu apa sih teman Pro 2? Pastinya tuh banyak banget aktivitas di kota Palembang yang bisa kamu lakuin. Tapi nih salah satu aktivitas yang mungkin sering banget kamu lakuin beberapa minggu kebelakangan ini, yaitu datang ke Car Free Day. Kayaknya minggu ini kamu gak bisa datang dulu deh teman Pro 2 ya. Karena kalau dari pemerintah kota Palembang sendiri bilang kalau misalnya kegiatan Car Free Day di minggu 28 Juni 2026 itu bakalan ditiadakan dulu, karena emang kebijakan tersebut diambil karena lokasi yang sama akan digunakan untuk pelaksanaan Mandiri Ampera Tourism Run 2026. Dan memang nih si Wali Kota Kota Palembang Ratu Dewa juga mengatakan bahwa CFD untuk sementara bakalan ditiadakan bukan tanpa alasan, karena memang bertepatan dengan event yang peminatnya cukup banyak tersebut teman Pro 2. Dan ia juga mengungkapkan bahwa nantinya sejumlah agenda olahraga berskala besar juga bakalan digelar dalam waktu dekat di kawasan tersebut, termasuk Bayangkara Run yang menghadirkan beberapa kategori jarak tempuh. Dengan agenda besar itu, CFD bakalan ditutup untuk sementara. Tapi tenang aja, nanti setelah rangkaian kegiatan tersebut selesai, CFD tuh bakalan balik lagi teman Pro 2 ya. Jadi untuk kamu yang mungkin aduh bingung banget, padahal aku pingin banget datang ke CFD minggu ini, tenang aja teman Pro 2, aku bakalan kasih tahu kamu rekomendasi beberapa kegiatan selain CFD yang bisa kamu lakuin untuk weekend besok. So kalau kamu penasaran kegiatan apa teman Pro 2, jangan kemana-mana, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayak yang aku janjiin tadi, aku bakalan kasih tahu kamu rekomendasi beberapa kegiatan yang bisa kamu lakuin di Sabtu sama Minggu nanti, teman Pro 2, ya. Karena banyak banget kegiatan dari komunitas-komunitas di kota Palembang yang emang mewarnai weekend kita, teman Pro 2, ya. Jadi nih, kalau kamu sukanya tuh tentang tanam-tanaman gitu, teman Pro 2, kamu bisa banget datang ke acara Exploring Natural Gardening, yaitu ini adalah moving into action untuk menanam pohon bersama, teman Pro 2. Jadi ini kegiatannya bakalan berlangsung di Jalan Paramwesmara nomor 18 Palembang. Terus itu juga kalau kamu sukanya diskusi gitu, teman Pro 2, ya, tentang tanam-tanaman, tentang lingkungan gitu, teman Pro 2, di tanggal yang sama juga di tempat yang sama itu bakalan ada diskusi tentang solusi perempuan berbasis alam untuk pangan tuh. Wow, seru banget, teman Pro 2, ya. Terus tuh kalau kamu sukanya film, teman Pro 2, di hari Sabtu juga bakalan ada nonton film bersama, yaitu nonton film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, teman Pro 2, yang mana ini diadain sama salah satu komunitas film Palembang, yaitu Palembang Underscore Movie Club, di mana kegiatannya tuh bakalan berlangsung di kafe Kopitiam Sentero Rasa Kopitiam di jam 6.30, teman Pro 2, ya. And then di hari Sabtu juga nih, kalau kamu hobinya belajar bahasa Inggris, itu kamu juga bisa banget ikutan FCB English Community, yaitu ini regular meeting mereka, di mana mereka bakalan ngadain regular meetingnya tuh di sama di kafe di Sentero Rasa Kopitiam di jam 1.30, teman Pro 2. Tuh, wow. Terus tuh kalau kamu sukanya malahan jalan-jalan nih, hari Minggu nih ada event dari Palembang Good Guide Club, di mana mereka ngadain ngopi di Ketek volume 64, teman Pro 2, di mana acara ini bakalan berlangsung di Pulau Kemarau Kampung Kopi Tiam dari jam 9 sampai jam 12 pagi. Terus kalau kamu sukanya baca buku atau diskusi buku nih, ada

juga nih dari Palembang Book Party yang bakalan ngadain Read to Talk Make a Zine juga teman Proyek 2, di mana mereka bakalan diskusi buku sekaligus ada workshop untuk buat zine juga tuh. Jadi bakalan seru banget, dan acaranya itu bakalan berlangsung di Rumah Sintas di jam 1 waktu Indonesia Barat sampai selesai teman Proyek 2 ya. Terus ada lagi nih di hari Minggu teman Proyek 2, kalau kamu sukanya nonton F1, ini juga komunitas F1 Community PLG juga ngadain nonton bareng F1 Watch Party di Aston Palembang Hotel di jam 6 sampai dengan selesai. Wow, seru-seru banget kan teman Pro 2, event-event komunitas yang ada di Kota Palembang. Jadi untuk kamu yang pengen tahu nih ada event apa aja di Kota Palembang, kamu bisa lihat Instagramnya benang_Palembang. Di situ mereka ngadain beberapa event yang bakalan diadain di Kota Palembang dari Jumat, Sabtu sampai Minggu nanti tuh. So, event apa yang paling kamu tunggu-tunggu di Sabtu Minggu ini teman-teman Pro 2? Boleh kamu spill-spill di WhatsApp kita di 0816 110 916.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Tahalangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Lagunya dulu setel makannya. Wow.
5: Waktu yang paling di

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin Afgan dengan Kacamata, teman Pro 2, yang emang lagu ini nih menceritakan tentang gimana sih momen-momen ketika kamu tuh ketemu sama seseorang dan kamu tuh rela mengubah diri kamu demi orang itu, teman Pro 2. Tapi ujung-ujungnya apa? Gak jodoh juga. Aduh, gak apa-apa deh teman Pro 2 ya. Nama juga cerita cinta gitu, ada aja emang pahit manisnya gitu. Wajar-wajar aja gitu teman Pro 2 ya. Tapi dibandingin kamu galau-galau terus teman Pro 2 ya, mikirin orang yang sebenarnya gak mikirin kamu juga ya, mending kamu happy-happy sama diri kamu sendiri teman Pro 2. Karena dengan kamu membahagiakan diri kamu sendiri, nah biasanya tuh pintu-pintu baik lainnya tuh bakalan terbuka untuk kamu. Yakin deh teman Pro 2. So gimana sih caranya biar kamu happy-happyan dengan cara yang simple banget teman Pro 2? Gak perlu ribet, gak perlu jalan-jalan ke Bali, gak perlu jalan-jalan ke Jepang. Cukup jalan-jalan ke Kambang Iwa aja, jajan di sana pasti udah bikin kamu happy deh teman Pro 2. Kenapa? Pastinya dong, karena banyak banget jajanan-jajanan enak banget di Kambang Iwa teman Pro 2. Terutama nih di hari-hari Jumat kayak gini tuh, biasanya tuh bakalan banyak jajan-jajanan seru ya. Terutama tuh kalau aku lihat-lihat ya dari CCTV juga nih, udah rame banget nih Kambang Iwa juga didatengin sama masyarakat Kota Palembang ya, untuk menghabiskan waktu Jumatnya ini teman Pro 2. Dimana nih kalau aku lihat-lihat nih, udah banyak banget yang jajan, stand-stand jajanan juga yang buka gitu kan, mulai dari makanan manis, makanan asin, manis asin. Pokoknya banyak deh teman Pro 2 ya, pilihan kamu terbuka bebas di situ. Atau untuk kamu juga yang pengen olahraga sore teman Pro 2, bisa banget nih kalau aku lihat masih cukup kondusif ya, gak terlalu rame teman Pro 2, tapi masih oke gitu. Jadi kalau kamu biasanya gak suka olahraga terlalu rame teman Pro 2, kayaknya ini waktu yang cocok banget untuk olahraga sore di Kambang Iwa. And untuk kamu juga pengendara roda 4 ya, yang pengen melewati Kambang Iwa teman Pro 2, hati-hati ya di jalannya. Soalnya nih biasanya kalau di Kambang Iwa kan banyak banget yang nyebrang-nyebrang gitu teman Pro 2 ya. Jadi make sure kamu pelan-pelan aja jalannya, gak usah ngebut-ngebutan karena bisa bahaya banget tuh teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, mengikuti mood kamu sore hari ini biar makin semangat ya, aku bakalan puterin lagu selanjutnya untuk kamu. This is Adu dari Malik The Essential.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Baru aja kamu dengerin lagunya Shakira featuring Burna Boys dengan Dai Dai, teman Pro 2 yang emang bikin kita langsung semangat Piala Dunia 2026, ya enggak sih kalau denger lagu satu ini? Iya dong, karena emang Piala Dunia 2026 nih masih berlanjut, teman Pro 2. Dan tadi pagi kalau kamu memang ngikutin Pro 2 nih dari pagi tadi, teman Pro 2, pasti kamu tahu nih kalau tadi pagi RRI, TVRI, Antara itu juga nobar bareng nonton pertandingan Jepang versus dengan Swedia dan juga Tunisia versus Netherlands, teman Pro 2. Di mana ini pagi tadi tuh seru banget pertandingannya, teman Pro 2. Dan emang nih karena TVRI itu salah satu pemegang hak siar di Indonesia, teman Pro 2, untuk Piala Dunia 2026, TVRI Sumatera Selatan juga memfasilitasi 147 titik nonton bareng FIFA World Cup 2026 yang emang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tentu. Dan dari total lokasi, 30 titik itu difasilitasi oleh pemerintah kabupaten kota, 40 oleh TNI, 9 oleh Polri, dan 68 lainnya digelar oleh swadaya masyarakat serta pihak swasta, teman Pro 2 ya. Jadi tinggal kamu pilih-pilih aja nih titik-titik yang pengen kamu jadiin spot nonton bareng sama teman-teman kamu atau sama pasangan kamu tuh. So, teman Pro 2, selain itu nih, kepala stasiun TVRI Sumsel Evlianti Annalisa juga menyebutkan bahwa antusias masyarakat terhadap nobar Piala Dunia 2026 ini nih sangat-sangat tinggi sejak awal pelaksanaan. Dan sebagai broadcaster resmi di Indonesia, TVRI juga menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport hingga 19 Juli 2026, di mana kegiatan nobar ini diharapkan bisa menjadi sarana mempererat kebersamaan masyarakat Sumsel melalui olahraga yang digemari lintas kalangan tuh. Wow! Seru banget ya, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen nobar bareng teman-teman kamu, jangan lupa langsung aja tuh nobar, teman Pro 2, karena udah banyak banget titik-titik yang emang difasilitasi sama TVRI Sumatera Selatan dan juga pemerintah kita. So, untuk kamu juga yang mungkin gak sempet nih nonton Piala Dunia nanti secara live gitu di nobar di satu tempat yang khusus, teman Pro 2, tenang aja, karena RRI juga menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026 secara terestrial, yang dimana kamu bisa tuh denger siaran langsung Piala Dunia lewat radio yang lagi kamu dengerin tuh, teman Pro 2. Seru banget kan? Jadi untuk kamu juga yang pengen juga gak ketinggalan update-update berita seputar Piala Dunia, kamu juga bisa langsung aja kepoin semua berita tentang Piala Dunia di laman resmi rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Kortis Red Red Tua Pro 2 yang emang sih, kalau Kortis sih udah gak usah diragukan lagi, kemampuannya luar biasa banget. Selalu bisa bikin kita semangat 45 gak sih kalau denger-denger lagu dia. Waduh. Tapi nih, untuk kamu semuanya yang suka banget sama Kortis ya, kemarin kan Kortis sudah datang ke Indonesia ya kan. Nah kali ini Kortis gak di Indonesia Tua Pro 2, tapi di salah satu festival yang luar biasa banget, yang biasanya tuh headline lainnya tuh memang artis-artis besar banget. Tapi nih Kortis yang baru debut sekitar 1 tahunan aja udah diundang ke sini Tua Pro 2, yang emang ngebuktiin kalau Kortis tuh namanya tuh udah melejit banget di dunia Korea maupun internasional Tua Pro 2. Di mana Kortis ini bakalan jadi salah satu penampil di Lollapalooza 2026 Tua Pro 2. Keren banget. Dan festival satu ini bakalan berlangsung pada 30 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Chicago, Amerika Serikat. Nah, di penampilan tersebut bakalan menjadi debut mereka di festival musik besar di Amerika tersebut, sekaligus salah satu pencapaian terbesar grup tersebut sejak debutnya. Keren banget Tua Pro 2. Dan selain Kortis ya, di Lollapalooza 2026 ini bakalan menampilkan banyak banget artis-artis keren lainnya Tua Pro 2 ya, mulai dari Jennie, Charlie XCX, Lorde, ada Tate McRae juga Tua Pro 2 ya. Jadi tuh bakalan keren banget dan pecah banget pasti festivalnya. So, untuk kamu yang kepo-kepo sama artikel selengkapnya tentang kegiatan Kortis ya, di mana mereka bakalan tampil di Lollapalooza 2026 ini, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi artikel rri.co.id. Dan lagu selanjutnya bakal aku puterin juga, ini masih berhubungan sama salah satu headliner favorit kita di Lollapalooza 2026. Langsung aja aku puterin. This is Jennie dengan Love Hangover.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau kamu lagi bingung mau ngapain di weekend ini, teman Pro 2, di tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakalan ada event paling seru dan paling ditunggu tahun ini, yaitu Digital Kita Galo 7 tahun X Gemilang Palembang Raya 2026 yang bakalan digelar di Pelantaran Benteng Kuta Besar atau BKB Palembang. Wow, dan emang di festival satu ini bakalan banyak banget UMKM dan kuliner, terus tuh bakal ada promo kiris, ada berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan untuk membawa pulang door prize menarik tuh teman Pro 2. Dan selain seru-seruan, masyarakat juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial lagi nih teman Pro 2, siap-siap aja bakalan ada armada yang hadir sebagai guest star dan menghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Wow, keren banget. Dan pastinya nih semua rangkaian acara ini gratis. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman Pro 2, ajak keluarga, pasangan, sahabat dan seluruh geng kamu untuk datang dan meramaikan DKG X GPR 2026. Penasaran dengan jadwal acara, daftar lomba dan update keseruan lainnya? Langsung aja cek Instagram @bankindonesia. Bank_Indonesia_Sumsel dan juga @digitalkitogalo. Ingat teman Pro 2, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas, kenali hakmu, pahami resikonya, dan juga jaga data pribadi kamu. So, mark the date tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Pelantaran BKB Palembang. Scan kirisnya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan juga nyanyi bareng Armada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin lagunya Bibi dengan Bam Yang Geng yang jadi requestan dari Kesa di Jakabaring. Thank you Kesa udah request lagu Bibi satu ini ya. Emang lagunya tuh imut-imut banget ya, cocok banget didengerin sore-sore kayak gini. Jadi apa ya, berasa cute-cute-cute-nya gitu. Tapi meskipun lagunya imut-imut, teman Pro 2, sebenarnya lagu Bibi Bam Yang Geng ini liriknya tuh ngena banget loh. Sebenarnya liriknya tuh tentang gimana perasaan dia tuh baru putus sama pasangannya, jadi pengen kayak melampiaskan perasaan tersebut tuh dimakan makanan yang manis, yaitu Bam Yang Geng ini gitu. Jadi sebenarnya bukan berarti lagu ceria itu semua liriknya ceria, teman Pro 2 ya, ada beberapa juga lagu yang kesannya tuh ceria tapi sebenarnya lagunya tuh sedih banget gitu, teman Pro 2 ya. So untuk kamu juga yang pengen dengerin lagu-lagu yang jadi favorit kamu sekarang, teman Pro 2, masih bisa banget langsung aja request di 0816 110 916, atau juga kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, boleh langsung komen aja di live chatnya, nanti lagunya bakalan aku puterin untuk kamu. So lagu selanjutnya juga ini requestan dari Arkan di Pak Jo yang bilang pengen dengerin lagu The Overtones yang Sampai Kapan. Langsung aja aku puterin, this is Sampai Kapan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
2: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, selanjutnya kita akan bergabung dengan programa 1 Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran Surat Shot ayat 27-36 bersama Qori Ki Agus ABD Rashid Siddiq. Lalu di jam 18.06 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan bersama Beduk dan Azam Maghrib di wilayah kota Palembang dan juga sekitarnya.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman berdua, dengan terdengarnya beduk dan azan maghrib, kami segenap keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif. Teman terbaik.

You still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, biasa ya teman Pro 2, kalau udah jam 6 aku juga bakalan kasih tahu kamu informasi seputar kebudayaan nih. Dan ini ada salah satu info yang seru banget, yaitu di mana Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini terus mendorong inventaris kosakata bahasa daerah untuk memperkaya bahasa Indonesia. Di mana penelaan teknis kebijakan Balai Bahasa Sumsel yaitu Lia Aprilina menyebut bahwa bahasa daerah itu memiliki banyak kosakata khas yang bisa diusulkan menjadi bagian dari bahasa Indonesia. Jadi inventarisasi ini dilakukan melalui pendataan bahasa yang masih digunakan masyarakat sebagai langkah awal pelestarian sekaligus dokumentasi bahasa daerah. Lalu juga penelaah teknis kebijakan Balai Bahasa Sumsel, Melsi Rahayu Putri, itu menegaskan bahwa generasi muda itu memang memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan bahasa daerah sebagai identitas budaya. Nah, jadi teman Pro 2, untuk kamu yang ngomongnya masih campur-campur ya, gak apa-apa sih sebenarnya teman Pro 2, karena aku pun seperti itu ya. Tapi ini kalau bisa nih, kita juga biasain pakai pandanan kata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kosa kata bahasa kita tuh makin banyak juga gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini info ini juga kata si Melsi tadi ya, kalau hasil inventarisasi nantinya tuh bisa juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian kebahasaan, pengembangan kamus, bahan ajar, serta memperkuat pelestarian bahasa Nusantara. So teman Pro 2, untuk kamu yang pengen tahu nih tentang artikel selengkapnya, bagaimana Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan juga terus mendorong inventarisasi kosakata bahasa Indonesia, kamu bisa banget langsung aja mampir ke laman resmi rri.co.id.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru kadyo cantoko kang lelumban ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, aku selanjutnya bakalan kasih tahu info nih seputar apa yang lagi seru di Indonesia, teman Pro 2 ya. Karena ini banyak banget kejadian-kejadian, wow, membangkangkan di Indonesia kita ya, teman Pro 2. Jadi ini salah satu ada akun ya yang lagi viral banget di media sosial, teman Pro 2, di mana ini ada yang namanya akun kayak Ustazah Hajar namanya tuh, yang ternyata tuh bukan manusia sungguhan, teman Pro 2. Jadi sosok perempuan berhijab yang tampil berceramah dalam video-video tersebut itu merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI. Dan meskipun ini bentuknya AI, teman Pro 2, akun tersebut telah mengumpulkan lebih dari 920 ribu pengikut dan 10 juta lebih tanda suka. Wow, jadi gak sedikit juga pengguna yang mengaku sempat mengira sosok tersebut adalah Ustazah asli gitu ya. Wah, agak serem ya teman Pro 2 ya, karena ini berarti lain antara dunia nyata dan dunia artificial ini udah mulai agak blur-blur gitu, teman Pro 2 ya. Dimana emang visual yang realitis ini membuat banyak banget orang sulit membedakan mana manusia asli dan mana karakter buatan. Ditambah lagi penyampaian ceramah yang rapi membuat kontennya tuh terasa meyakinkan gitu loh, teman Pro 2. Dan ini menurut salah satu pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniasa menilai bahwa sosok tersebut merupakan hasil AI, yaitu bisa dilihat dari salah satu petunjuknya dari pola bicara yang sangat konsisten. Dan menurut Firman, intonasi suaranya itu terdengar terlalu rapi, tempo bicaranya juga terlalu stabil dan hampir tidak ada jeda alami seperti saat manusia berpikir atau mencari kata saat berbicara. Jadi emang itu tuh bisa jadi salah satu ciri-ciri yang membuktikan kalau dia tuh adalah AI, teman Pro 2. Selain itu ya teman Pro 2, pengamat digital Alphonse Tanajuaya mengatakan bahwa dampak sebuah konten tidak hanya bergantung pada apakah pembuatnya manusia atau AI, tetapi juga pada isi, niat dan niat di balik konten tersebut. Yang menjadi perhatian dari konten-konten yang viral dibuat sama AI ini adalah identitas pengelola akun yang tidak jelas. Dan dalam kondisi ini, proses pelacakan atau pertanggungjawaban akan jauh lebih sulit jika ada sesuatu yang salah diinformasikan dari akun tersebut gitu loh, teman Pro 2 ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa terhindar dari penipuan-penipuan AI seperti ini, teman Pro 2? Pastinya dong dengan semakin memperkuat literasi digital, teman Pro 2. Jadi kemajuan AI itu memang membuat batasan antara konten asli dan buatan tuh semakin tipis. Karena itu pengguna media sosial tuh memang dituntut banget lebih kritis sebelum mempercayai atau membagikan sebuah konten. So, untuk kamu sendiri, teman Pro 2, apakah kamu juga ini pernah yang namanya ketipu sama konten-konten AI? Kalau pernah, boleh dong dibagiin pengalaman-pengalaman lucu kamu ketipu sama konten AI di WhatsApp kita di 0816 110 916.

95.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa banget ya, udah mau jam 7 aja teman Pro 2. Dan seperti biasa, kalau mendekati jam 7 di sore ceria, artinya aku harus pamit dari ruang dengar kamu, karena kamu bakalan gabung sama Pro 2 Jakarta untuk dengerin music live chat. So, thank you so much teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari sore tadi sampai mendekati jam 7 ini. And lastly, dari Jar Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye, bahagia selalu teman Pro 2.

Informasi pertama, Tomang Pro 2, Shepard merilis single terbaru berjudul Beautiful Something sebagai lanjutan dari Sayonara yang dirilis April 2026. Lagunya menjadi bagian dari album studio kelimanya setelah dirilis akhir tahun ini. Band asal Australia beranggotakan 3 bersaudara ini tengah fokus menggarap album terbaru mereka, di mana melalui lagu ini Shepard ingin mengangkat pesan tentang perjuangan para pemimpi dalam mengejar tujuan hidup. Mereka juga menekankan bahwa keindahan sejati terletak pada proses perjalanan, bukan hanya hasil akhir. Informasi selanjutnya, Vanity Fair kembali menyinggung rumor hubungan Lisa dan Frederick Arnold dalam profil terbaru sang bintang K-pop. Media tersebut menyebut keduanya dirumorkan berpacaran sejak 2023, namun kini diduga telah berpisah. Lisa memilih untuk tidak membahas kehidupan asmaranya dalam wawancara tersebut, di mana ia lebih banyak berbicara tentang tantangan sebagai artis global termasuk hilangnya privasi dan gangguan penggemar obsesif. Rumor hubungan keduanya pertama kali muncul pada tahun 2023 setelah beberapa kali terlihat bersama di berbagai negara. Lisa sendiri dikenal sebagai anggota Blackpink yang kini sukses membawa K-pop ke panggung musik dunia.

Informasi terakhir, Pemprov Sumatera Selatan terus menjaga ketersediaan pasokan cabai merah untuk menstabilkan harga di pasar. Langkah ini juga dilakukan sebagai upaya pengendalian inflasi daerah. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel menyebut produksi cabai merah masih bersifat musiman, di mana saat ini terjadi kekosongan produksi, pasokan dipenuhi dari luar daerah agar harga tetap stabil. Produksi cabai merah Sumsel mencapai sekitar 24.500 ton per tahun, di mana pemerintah juga mendorong program GSMP agar masyarakat dapat menanam cabai secara mandiri di rumah. Sekian info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura. Selamat malam dan sampai jumpa. Info Pro 2.

Aceh. Hai hai hai, halo selamat malam Tom Bro 2. Ketemu lagi bersama Angga malam hari ini ya. Tentunya sendirian aja hari ini, gak sama Edit. Karena Edit tadi di browser siaran dari sore sampai malam. Sekarang jatuhnya Angga bakal menunggu sampai jam 12 nanti. Tapi di MLC ini 1 jam aja dulu ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama musisi. Musisinya kali ini bukan hanya musisi Indonesia ya, tapi go international. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama musisi Australia. Siapakah itu? Pasti kamu udah lihat juga di flyer kita ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja bersama Angga ya di Music Live Chat.

0: Yap, betul sekali, sudah balik lagi di Music Live Show bersama Angga. Dan tentunya kalau di Music Live Show gak sendirian dong. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama ini seorang anak muda. Kalau tadi kamu udah dengerin Batas Senja ya, itu lagu yang sering kamu dengerin juga. Ini ada satu collaboration bareng sama musisi muda, young artist from Australia. Kita bakal ngobrol sama Shumo Eiji. Hello.
1: Hello.
0: How are you?
1: Hello Indonesia.
0: Hello Indonesia. Dan biar semakin enak ngobrol, bakal terbit sama
1: Rini.
0: Sama
1: Azila.
0: Azila. Oke, okay. Azila nanti bakalan mentranslate lah gitu ya, biar nanti Angga ngomong bahasa Indonesia, nanti juga nyambung juga nanti sama Shumo Eiji. So, how you feel?
1: Very good.
0: I'm
1: very happy to be here.
0: Indonesia hot? Panas?
1: It's hot but everyone very kind.
0: Very kind ya Indonesia. Saya orangnya baik-baik, teman berdua ya. Nah, jadi kenapa Shumo ada di sini? Shumo itu lagi berkolaborasi bareng sama Batas Senja untuk single yang berjudul Iron Veins ya. Tapi sebelum kita bakal tanya-tanya soal singlenya, kita bakal tanya dulu gitu ya. Umurnya berapa sih? Iron Veins, how old are you?
1: I am 14 years old. I just turned like 1 month ago.
0: Okay, berarti satu bulan yang lalu baru ulang tahun ya?
1: Yes.
0: Ya, 14 tahun teman berdua. Jadi berarti masih sekolah dong ya?
1: Yeah, you're still in school, right?
2: Yeah, of course I'm in school.
1: School.

0: songs like a rap song, but I quickly switch. So now I just write songs like this.
1: Jadi dari umur 8 tahun aku udah mulai nulis lagu. Jadi Iron Fan ini bukan lagu pertama aku, tapi lagu ke-15 aku.
2: Wow! Usia 14 tahun tapi dia sudah menciptakan lebih dari 15 lagu ya. Genre-nya? What
1: kind of genre do you usually write?
0: Now I usually write a rock, pop rock.
2: Pop rock ya?
0: Yeah.
2: Kenapa? Why
0: you? Neo song.
2: Why you like pop rock songs?
1: Why do you like the genre?
0: It's because now people really like pop. I also like pop, but I have a guitar, so I need to have some rock.
2: Oh, okay.
0: Because I like guitar a lot.
1: Jadi karena alasannya karena dia suka main gitar, jadi biar nyambungin sama pop rocknya itu.
2: Siapa yang dulu pertama kali mengajari kamu untuk bisa bermain gitar?
1: What is the first musician who influenced you to learn play guitar?
0: Guitar? Before I don't know any musician, I only know Eminem. But
2: Eminem, because you like rap, yeah?
0: Yeah, before I like rap. No, my dad influenced me to play guitar.
2: Okay, your dad. So you
0: my dad don't play guitar, only I in the family.
2: Learning from your dad or from YouTube?
0: My dad don't play guitar.
2: Oh, don't play guitar?
0: Yeah.
2: Bapaknya enggak?
1: Cuma menginspirasi
2: doang gitu.
1: Iya.
2: Tapi enggak ngajarin kayak
1: enggak,
2: gitu ya.
1: Enggak main gitar bapaknya.
2: Malah enggak main gitar enggak, juga
1: cuma
2: gitu.
1: Cuma dia
2: ya.
1: Doang di keluarganya yang bisa main gitar.
2: Oke, gila sih, itu keren sekali ya. Terus di usia berapa kamu akhirnya mulai bikin lagu gitu?
1: When you start to writing a songs?
0: 8 years old.
2: Udah mulai tuh ya, 8 tahun udah mulai bikin lagu gitu ya.
1: Udah mulai bikin lagu.
2: Kenapa kamu ingin menjadi musisi?
1: Why do you want to be a musician?
0: I really like music.
2: Karena itu ya, sesimpel itu. Jadi Shimo ini suka banget musik, jadi ya udahlah, mendingan langsung aja bikin apa, menjadi musisi gitu ya. Mungkin kita mau coba, sebelum nanti aku tanya juga kenapa akhirnya berkolaborasi sama Batas Senja, tadi katanya mau nyobain
1: ya, mau nyanyi
2: lagunya Batas Senja.
1: Betul.
2: Oke, yang judulnya hari ini ya, apa?
1: Nanti kita seperti ini.
2: Pick your guitar.
1: You can play
2: the guitar. Kita mau lihat nih, kenapa ya akhirnya kok bisa. Aku penasaran juga sih kenapa akhirnya Shumo ini bisa berkolaborasi sama Batas Senja ya. Coba nih kita dengerin, Shumo bakal bawain salah satu lagunya dari Batas Senja.

0: Berawal dari dia punya banyak fans di Indonesia, jadi dia pengen reach out Indonesian fans. Nah, sebenarnya Iron Fans ini originally songs dari dia, dia penulis lagu aslinya. Terus ini tahun kemarin dia buat Iron Fans. Terus baru 4 bulan kemudian dikirim ke Batas Senja dan Batas Senja sangat suka sama Iron Fans. Terus habis itu Batas Senja ada mengaransemen beberapa partnya, nambahin lirik Indonesia dan vokalnya Batas Senja.
1: Nah, pertanyaannya kenapa Batas Senja gitu ya? Kenapa yang terpilih adalah Batas Senja? Mungkin kan banyak musisi yang lain gitu.
0: Why Batas Senja? Why you didn't choose any other musician in Indonesia?
2: Batas Senja is special. I don't know.
1: Kayak this is a fate, maybe?
2: Yes. He also now wants to do another
1: girl. Jadi itu ya, mungkin ya ya udah jalannya aja gitu ya kayaknya ya.
0: Takdir jodoh gitu.
1: Takdir jodoh ya.
2: Mm-hmm. And it's
1: God. From God ya, yes. Setuju, agree. Ya, dan kita masih bakal ngobrol-ngobrol sama Shumo ya. Nanti juga kita bakal dengerin dia nyanyi lagu. Dan kita juga bakal nanti dengerin lagu yang tadi diciptain sama Shumo ya. Jadi jangan kemana-mana, terbang sama kita tentunya masih di Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Shumo, Eji. Halo.
1: Hello everyone.
0: Dan ternyata lagu yang tadi udah banyak itu ternyata juga sudah banyak sekali apa ya, kayak dapat penghargaan ya. Ada Super Grand Prix winner 90 international competition ya di Ukraine. Juga lagu Mom memenangkan penghargaan tertinggi dan nilai sempurna. Pertama kali terjadi dalam sejarah kompetisi tersebut selama 12 tahun. Wow, oke, memang ternyata Shimo di sana tuh udah banyak banget apa ya penghargaannya. Nah, sebenarnya akhirnya kalau tadi kan proses perkenalannya ya. Mungkin nanti Shimo bisa ceritain juga setelah batas senja oke gitu ya. Apa step yang langsung dilakukan, apakah mengirim lagu gitu atau gimana?
2: When batas senja said they want to collaborate with you with the Iron Fans, what the next step both of you do?
1: So after that he make his vocals.
0: Mm-hmm.
1: And he sent me his lyrics. And then after that I have to record my guitar and my own vocals over his vocals. Mm.
0: Kesulitannya
1: his style is different than mine.
0: Different, okay. Kesulitannya apa?
2: What is the difficulties?
1: And to match his style while maintaining my style.
0: Menggabungkan itu ya, menggabungkan style dan
2: sebagainya. Mengimbangi stylenya, batasannya dan Shumo tuh agak susah karena mereka beda style kan.
0: Berarti secara online?
2: Doing by online, right?
1: Iya.
0: Benar-benar kirim data gitu ya, terus
2: semuanya online karena baru kemarin pertama kali ketemu sama
0: baru-baru kemarin pas kesini ya.
2: Betul.
0: Nah itu terus apa berapa lama itu prosesnya akhirnya?
2: How long the process until you finally okay, this is the final stage of the Iron Fans.
1: Is that I just after I record my vocals, so I sent to them and they did like a 4 mixing session, so 5 tracks,
0: okay. How long
2: is it?
1: 3 months.
0: Oh lumayan, 3 bulan ya bro.
2: 3 bulan.
0: Ketika hasilnya jadi, karena kan sebelumnya memang ini lagunya Shumo ya. Apa impressionnya dari Shumo gitu dari hasil lagunya ini?
2: What is your impression about after the lyric is become? I mean the song become you and Batas Senja.
1: Batas Senja, his voice is deep. He sing very nice. Because he changed the melody a bit. I really liked it.
0: Okay, suka banget ternyata dengan hasilnya teman berdua. Apakah teman berdua juga akan menyukai hasilnya? Kita dengerin aja langsung ya. Ini Iron Fans from Batas Senja dan juga Shumo Eji.

0: Nah, itu tadi udah kita dengerin bareng-bareng ya, lagunya dari Batas Senja dan juga Sumo Eiji. Sebenarnya lagunya bercerita tentang apa sih?
1: Can you tell us about the Iron Fan song?
2: The meaning, right?
0: Yeah,
1: the meaning.
2: It's a very emotional song because I like it, but the meaning is a person builds an armor to hide themselves from pain, but eventually this armor becomes a cage that locks them from their true self. So Iron Veins is like a healing for people like that. It's a story about people like that.
1: Jadi itu Iron Fans ini punya arti yang sangat dalam dan cukup emosional ya semuanya. Jadi ini tuh bercerita tentang bagaimana seseorang membangun sebuah benteng di sekitarnya dia untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi karena benteng itu jadinya dia juga gak bisa menunjukkan dirinya sendiri, their true self gitu.
0: Berarti mungkin lebih bercerita tentang kesehatan mental?
1: Is it talking about the mental awareness? Mental health?
2: Yeah.
1: Mirip-mirip
0: kayak gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kalau di apa? Berarti kalau diterjemahkan secara harfiah tuh Iron Fence itu berarti seperti benteng gitu ya?
1: Is it the Iron Fence? The meaning is like a wall, like a cage or something like that.
2: Yeah, a cage and a cage you build from pain.
1: Ya, jadi benteng yang
0: pelindung
1: dia
0: ya, shield ya, yeah. Like a shield.
2: It's a shield, yeah. And then you use someone else when you have that shield.
0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Itu dia ya. Tapi kalau versi yang punyanya Sumo sendiri udah pernah dirilis belum waktu di Australia?
1: Your original Iron Fence is already released in Australia or not?
2: My original
1: Iron Fence.
2: Not one with Batas Senja, my original.
1: Yeah.
2: No, not released.
0: Jadi memang lagu ini didedikasikan untuk berkolaborasi dengan Batas Senja gitu ya?
1: Is it dedicated to collaborate with Batas Senja? Iron Fence?
2: Yes, Iron Fence.
0: Wow, gitu ternyata. Memang ini benar-benar didedikasikan untuk bisa berkolaborasi dengan Iron Fence. Wah, seru banget ya. Dan ini ternyata baru bisa kita dengerin nanti di DSP di tanggal 5 Juni ya?
1: Betul.
0: Yeah. Tapi ini berarti sangat-sangat eksklusif, bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Keren sekali ya. Nah, saya itu juga pengen tanya sih, sebenarnya kalau di Australia itu ada pelajaran bahasa Indonesia gak sih? Setahu aku kan ada tuh.
1: Ask about, is it really in Australia there's like an Indonesian learning language there?
0: Enggak ada.
2: In Australia there's only we learn French, Chinese and Japanese.
0: Oh, di sekolahnya dia enggak ada gitu ya.
1: Iya, kayaknya bukan di Brisbane ya Mas, tapi lebih ke Melbourne.
0: Melbourne gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Nah, berarti apakah Sumo itu tahu Indonesia karena hanya lewat dari fansnya atau sebelumnya udah pernah tahu Indonesia?
1: Before, do you already know Indonesia or it's only best because of your fans who reach you through the TikTok or Instagram?
2: It's my fans. It's all dedicated for them.
0: Okay, berarti fansnya banyak banget ya di Indonesia.
1: Dedikasikan untuk fansnya, ya banyak okay, banget.
0: Banyak banget dari Indonesia. Dari TikTok. Okay. Ya udah, nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol juga dan terakhir juga Sumo bakalan live session. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Tentunya masih di Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan kita masih bareng sama Shumo Eji yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Batas Senja ya. So you have already have the music video?
1: Yeah, we just made one yesterday. Not released yet.
0: Kapan rilisnya kapan gitu?
2: When is the time for the releasing the music video?
1: Next month.
0: Next month. Okay, jadi kita tungguin ya. Di channelnya siapa?
2: In which channel? In your channel or in Batas Senja channel?
1: I think both.
0: Both ya. Both. Dua-duanya bakal ada di situ. Jadi kalau pengen lihat channelnya semua apa namanya?
2: What is the name of your online
0: YouTube channel?
2: YouTube.
1: All my channels name Shumo Eji.
0: Shumo Eji.
1: SHUMOAG.
0: Okay.
2: Jadi semuanya pakai nama aslinya dia. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
1: Yeah, I mean Instagram, Facebook, YouTube, but the music video on YouTube.
0: Ya, jadi buat teman Pro 2 yang ya sebenarnya udah banyak yang tahu juga tentang Shumo Eji, jadi bisa langsung aja nanti tungguin next month bakalan ada keluar video klip dari Aaron Fans ini ya. Oke, ada pesan-pesan buat fans-fans kamu yang lagi mungkin kemarin udah sempat ketemu sama fans-fans yang di Indonesia belum?
2: Do you meet your fans in Indonesia? Not yet,
0: right? Not yet.
2: Belum.
0: Jadi mudah-mudahan nih setelah ini jadi tahu yang mungkin oh iya ini semua lagi di Indonesia gitu ya, mungkin bisa reach out segera di Instagram siapa tahu bisa ketemu sama Shumo Eji secara langsung gitu ya. Oke, ada pesan?
2: Do you want to say something for your Indonesian fans?
1: I'm sorry I didn't tell I come to Jakarta because actually a lot of people say why didn't tell me you come to Jakarta? I'll meet you.
0: Okay.
1: But anyway, I like Indonesia so much. The food is great. That it's very clean, and the people is very kind, most of all.
0: Okay.
2: Jadi emang dia datang ke Indonesia tuh nggak ngabarin, makanya banyak yang nanya kenapa kamu nggak ngasih tahu kalau kamu ke Indonesia gitu. Tapi yang paling dia highlight ini adalah dia sangat suka Indonesia, terutama makanannya, terus juga bersih. Dan orang-orang itu ramah, hangat semua.
0: Okay.
1: But I also want all the people listening this radio to listen Iron Veins one time. To see if they like it, they can listen more. They'll definitely like the song.
2: Jadi please semua yang dengerin radio, tolong dengerin lagu Iron Veins karena kalian bakal suka.
0: Oke, dan juga tentunya soundnya bisa dipakai di seluruh sosial media ya, di TikTok, dan juga nanti ada di seluruh digital streaming platform. Oke. Oke, kita bakal lihat penampilan langsung dari mau ditemenin? Silakan. Gak apa-apa lewat. Dan ini kita akan menyaksikan secara langsung penampilan Shumo Eji dan tentunya akan membawakan Iron Veins ya. Dan itu tentunya gue harus pamit juga teman berdua karena abis ini bakal lanjut oleh penyiar favorit kamu di Pro 2 seluruh Indonesia. Gue pamit ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Here we go, Shumo Eji.

0: Yeah.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Dari kawasan Jalan Raya di nomor 2 km 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Salvian, nemenin kamu malam hari ini pukul 20-24 kurang lebih untuk hari ke-26 di bulan Juni. Wah, cakep banget ya, barunya dar. Tanggal 26 bulan 6 tahun 2026. Aku bakal jagain kamu di jaga malam supaya kamu enggak pada galau. Aku aja yang galau, kamu jangan. Atau kamu yang galau, aku jangan. Bareng-bareng aja galaunya gimana? Tapi karena ini jaga malam, jadi lagu yang bisa hapus gundah gulana kamu ataupun juga bikin kamu jadi happy dan melepas lelah kamu di hari apa ini? Hari Jumat. Bisa kamu spill dong lagu apa yang pengen kamu dengerin malam hari ini teman Pro 2 ya, melalui WhatsApp di 0816 11 06 916. Boleh diam juga melalui Instagram di Pro 2, duanya angka RRI Palembang. Kamu juga bisa dong drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Mudah banget, unduh aplikasinya melalui Play Store atau juga di App Store. Terus kamu bisa login masuk ke RRI Palembang Program 2. Ada kolom live chat di sana ya. Nanti langsung aja kasih tahu lagu dari siapa sih yang pengen kamu dengerin malam hari ini atau yang mewakili banget suasana hati kamu jelang weekend teman Bro 2. Ya ampun, mau kemana weekend? Biar makin happy aja sih ya, dengerin lagu yang bisa bikin kamu jadi semakin bersemat dengat. Bersemangat banget. Kali dari Mancanegara buat ngebuka jaga malam kita ada Chapel Room.

93,6 Pro 2 FM Palembang, tuan terbaik kamu. Pemain cadangan, tapi ini bukan sepak bola, teman Pro 2. Ngomongin pemain cadangan, tapi ini bukan bola. Dibawain sama Ran dari EP mereka Teater Nestapa. Yap, rilisnya 2024. Sekarang di 2026, tepatnya untuk hari ini. Tahu enggak sih teman Pro 2 kalau setiap tanggal 26 Juni itu diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Yes, jadi temanya pas banget nih dari rilis yang diterbitkan oleh BNN juga. Membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, teman Pro 2. Jadi ini untuk bisa meningkatkan kualitas generasi muda kita sebagai pilar utama negara. Jangan mau deh, mendingan diajak lari ya. Gen Z kan sekarang sukanya olahraga daripada diajak narkotika dan kawan-kawannya, teman Pro 2. Karena adiksi narkoba ini bukan cuma sekedar persoalan kemauan atau moral. Nah, penggunaan narkoba juga bisa mengubah cara kerja otak ya. Jadi bikin kayak seseorang tuh mencari zat ini meskipun udah tahu resikonya gitu. Dan pilih circle yang positif, pilih teman-teman yang emang bener-bener ya bisa membawa kamu ke arah yang positif, itu tuh penting banget dan perlu banget sih. Desperate-nya kamu ya, seputus asanya kamu, mungkin stresnya kamu mungkin sama entah dari internal atau eksternal, entah faktor keluarga atau juga tugas-tugas gitu ya. Banyak hal yang bikin kamu jadi kayak aku butuh pelarian deh. Pelariannya kayak positif aja deh. Lari, deril, lari ya. Larinya juga enggak mesti harus ikutan half marathon. Cukup lari di KI, lumayan lah ya dapat nuansa alamnya juga. Siapa tahu ternyata bisa dapet koneksi, bangun relasi gitu sambil olahraga. Pokoknya di hari anti narkotika internasional ini bukan cuma masalah kampanye untuk say no to narkotika ya, tapi juga semua lingkarannya teman Pro 2. Apa aja tuh, banyak yang ada adiktif-adiktifnya gitu ya. Alkohol, jadi online. Kalau kamu pengen cari kenyamanan ya, libatkan diri kamu dengan hal yang positif. Oke, sekarang juga banyak banget ya teman Pro 2 kalau ngelihat generasi muda sekarang yang lebih suka daripada misalnya kayak ke alkohol, larinya ke kopi aja deh. Terus juga di sini udah pasti memilih circle yang tepat, itu juga yang paling utama banget sih. Nah, nemenin kamu sampai malam hari ini juga, kalau lagi butuh banget teman curhat, boleh dong spill aja ke WhatsApp kita 0816 1106, anonim aja ya, it's okay. Yang penting kamu punya ruang buat berbagi malam hari ini.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Persembahan dari Niji, Hapus Aku Tuhan Berdua. Pengen menghapus kenangan atau memori kamu akan seseorang. Lagi belajar buat move on. Dicoba dengan berolahraga. Gak apa-apa sih kalau misalnya olahraga tuh menjadi pelarian kamu dari patah hati misalnya ya, atau pengen melupakan seseorang, pengen move on dengan cara olahraga. Tapi kalau selama menjalin hubungan kalian banyak olahraga bareng ya, ketemunya gara-gara lari, pas ikutan half marathon misalnya, ketemuan gitu ya. Atau mungkin pas lagi main tenis gitu. Nah, sehingga kemudian olahraga kok malah jadi bikin susah move on ya. Kalau itu sih beda cerita lagi teman pro 2. Tapi yang jelasnya, orang kalau lagi stres itu juga kebanyakan pada olahraga loh. Bahkan ada presentasinya loh di sini. Jadi selain untuk menjaga kesehatan, tujuan orang buat olahraga itu adalah untuk mengurangi stres. Tapi itu ada di peringkat ketiga sih. Yang paling pertama udah pasti jaga kesehatan ya. Terus juga buat have fun, buat bersenang-senang. Kalau laki-laki mungkin kebanyakan olahraga tuh buat bersenang-senang. Contohnya kayak main futsal, ya kan? Main basket, kayak membangun ini gak sih? Membangun bonding sama sesama cowok tuh biasanya kalau olahraga. Basket, kemudian bulu tangkis atau badminton. Main bola ya, atau futsal misalnya. Terus juga selain bersenang-senang, mengurangi stres juga tuh jadi alasan kenapa orang tuh olahraga. Kalau pengen jadi atlet, itu juga salah satu tujuannya. Kalau mau jadi atlet mungkin kayak voli, atau dia olahraginya anggar. Dan juga yang presentasinya paling kecil di sini ya lumayan lah 6%, pengen mendapatkan tubuh yang ideal. Wah, kalau ini mah butuh kedisiplinan tinggi sih teman pro 2 ya, apapun olahraganya butuh disiplinnya banget sih. Selain itu ada juga katanya olahraga itu cuma sekedar untuk bersosialisasi. Contohnya main golf, wis, bowling. Luar biasa banget bangun ininya ya, relasinya. Terus ada juga sih olahraga karena solidaritas aja sih. Kita nanti ikutan maraton ya. Oh iya, oke. Atau mungkin mendapatkan hadiah teman pro 2. Nah, banyak banget ya. Kalau kamu sendiri, kalau pas weekend terus disuruh ikutan olahraga, sebenarnya olahraga apa sih yang paling kamu minati banget teman pro 2? Entah itu dari kecil atau pas sekarang nih, dewasa saat ini, baru kamu suka olahraganya. Entah karena emang kamu menikmati ya, bukan karena lingkungannya, tapi karena diri kamu sendiri benar-benar enjoy banget kalau melakukan olahraga itu. Aku yakin banget olahraga yang bisa kamu lakukan tanpa harus ini ya, keluar banyak keringat. Dan barang jenis olahraga yang paling banyak dibeli masyarakat itu ternyata adalah sepatu loh, sepatu. Karena kayak main futsal, lari, kemudian apalagi ya, olahraga apa sih? Kayak itu emang harus punya sepatu yang mumpuni lah ya, apalagi kayak untuk lari teman pro 2. Dan peralatan lainnya seperti pakaian atau juga perlengkapan olahraga itu juga termasuk jenis barang olahraga yang paling banyak dibeli sih. Kalau suplemen, makanan, minuman, aksesoris mah kesekian gitu. Dan olahraga itu juga salah satu alasan katanya, ada orang dia bilang gini, aku tuh olahraga supaya bisa rutin makan enak. Dalam artian kayak misalnya dia tuh suka banget sama nasi padang misalnya. Karena dia suka banget sama nasi padang, jadi dia sadar, okay, banyak kalori nih yang harus dibakar. Makanya olahraga deh dia teman pro 2. Nah, kamu juga bisa cari tahu tuh komunitas-komunitas olahraga yang ada di Kota Palembang. Kalau bukan cuma sekedar pengen olahraga, tapi emang benar-benar pengen bersosialisasi. Nah, udah banyak tuh komunitas-komunitas segala macam olahraga, bahkan olahraga permainan pun juga tuh udah mulai banyak bertebaran di Kota Palembang yang bisa kamu cari tahu. Entah ke satu lokasi tertentu atau kepoin melalui Instagramnya.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

Palembang teman terbaik kamu, Sabrina Carpenter teman Pro 2. Pernah denger gak gerakan gendut berlari teman Pro 2? Wah, ini sebuah gerakan yang udah bikin banyak orang terinspirasi buat bergerak ya. Dan di balik gerakan gendut berlari ini ada sosok yang bernama Taufik Sudirman. Jadi dia ini ternyata dulunya adalah orang yang juga gemuk. Dan dia ngerasa tuh kebiasaan aktif yang harus dia maintain supaya hidupnya tetap sehat, yaitu dengan berlari ya. Jadi dia ngerasa kayak gini nih, kayaknya gendut itu harus bergerak deh, gak bisa kalau cuma gini-gini doang kan, dia bilang gitu. Sehingga akhirnya ya udah lari gitu. Dan awalnya dia berhasil loh, dari aktif berlari ini dia bisa bikin satu community teman Pro 2. Awalnya belum ya. Dan akhirnya ketika banyak orang dengan minat yang sama ya, dengan satu tujuan yang sama, akhirnya mereka mulai dari di sosmed ketemu gitu ya. Terus juga akhirnya mereka saling mengajak untuk latihan bareng, karena seru juga kalau ternyata berlari rame-rame. Dan sekarang ngomongin gerakan gendut berlari, itu sih emang belum sampai ke Palembang tahun Pro 2. Tapi bukan gak mungkin ya, karena meskipun lokasinya terbatas, gerakan ini juga siap buat menyambut siapa aja yang pengen bergerak bareng. Jadi kayak selain di Solo, mereka juga punya koneksi di Jakarta sama di Bali. Nah, invasi ke Sumatera belum nih. Bahkan ketika menurut Taufik Sudirman, kalau misalnya kayak ada orang dari luar negeri ya, as long as kamu mention IG mereka ya, dengan berat badan yang berlebih dan bergerak pakai Strava misalnya, maka kamu udah masuk dalam gendut berlari teman Pro 2. Jadi sebenarnya dengan adanya gerakan ini nih semakin banyak orang yang diharapkan sih bisa dapat motivasi gitu ya buat lari. Karena mulai ada tahapan yang paling sulit dari sebuah perubahan itu adalah memulainya. Asli sih, bener banget. Rencana kita di kepala nih udah banyak banget nih skenario. Wah, nanti kayak gini. Tapi kapan mulainya? Nah, itu tuh belum bakal berubah kalau belum memulai teman Bro 2. Dan itu yang akhirnya membuat Taufik Sudirman, dia menolak untuk bikin program lari yang terlalu detail bagi anggotanya. Kita gak usah terlalu bikin rencana kayak gini kayak gitu, tapi niat aja dulu dan memulai. Nah, entar kalau udah mulai bakalan ada progresnya masing-masing.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tarik ulur dari Mario Geklau. Mario, kakak Mario. Udah di pukul 21 teman Pro 2. Selamat malam buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM Palembang malam hari ini. Bisa dengerin juga menggunakan aplikasi RRI Digital atau streaming melalui website di rri.co.id. Karena besok hari Sabtu, banyak yang mungkin juga udah pada terima raport, banyak yang mungkin juga udah mulai pada libur. Atau hari ini udah ada yang pada gajian, nah ada yang udah bertambah lagi uang sakunya. Kira-kira besok mau kemana? Ngapain ya kalau udah hari Sabtu teman Pro 2? Apakah kamu orang yang selalu bertanya-tanya mau ngapain ketika hari Sabtu atau weekend tiba? Atau kamu orang yang go with the flow aja? Mau ngapain kalau ada yang ngajak pergi? Kalau tiba-tiba ada ide buat keluar pergi ya? Kalau enggak ya udah nikmati aja waktu entah itu di rumah, di kosan kamu. Yang penting jangan terlalu dipusingin sampai kepikiran teman Pro 2. Dipikirin tapi jangan kepikiran. Bingung ya, bingung banget. Aduh, biasa kalau udah besok libur, kebanyakan orang tuh kenapa ya sampai pada ini punya ini sebenarnya bukan culture, tapi nggak tahu kenapa orang tuh banyak yang suka balas dendam kalau besoknya libur tuh. Mereka tuh yang kayak ya udah ayo kita begadang atau ngelakuin hal-hal yang biasanya nggak bisa dilakuin di luar weekdays misalnya ya, karena akan mengganggu rutinitas mereka esok hari gitu. Jadi entah kalau nonton bola ya emang karena lagi demam Piala Dunia kali ya. Tapi kalau di luar daripada itu, entah dia mau maraton nonton film, dia mau maraton lari, dia mau nongkrong misalnya ya, atau mau sleep talk sampai dini hari tuh. Dan kalau udah kayak gitu biasa bakal pakai modal minum kopi. Wah, ngopi. Tapi aku salut loh sama orang yang walaupun dia tuh ngopi tapi dia tuh tetap ngantukan. Asli, kadang tuh kayak gini nih ya teman Pro 2 ya. Kalau pas kayak lagi siaran malam kayak gini nih, itu dilema banget loh. Kalau nggak ngopi, ntar kayak, aduh, lemes banget nih, ngantuk gitu. Tapi kalau ngopi, ntar malah jadi bumerang. Pulang tuh jadi susah banget buat tidur. Karena pas ngefek itu sih. Makanya salut banget sama orang yang, ngopi nggak ngopi juga tetap ngantuk gitu ya. Tetap aja jam segitu tidur, ya udah jam segitu juga tidurnya. Wah, kamu keren banget. Tapi rasanya teman Pro 2, kalau kamu termasuk orang yang udah ngopi tapi nggak ngaruh ya, habis minum kopi tetap ngantuk, itu sebenarnya katanya bukan kopinya yang nggak ngefek di kamu sih ya, tapi ternyata ada hal yang terjadi di dalam tubuh kamu yang bikin efeknya nggak sekuat yang kamu harapin. Okay. Ada apakah di dalam diriku dan dirimu sehingga efek kopi kepada kita ini berbeda?

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Pro 2 RRI Palembang.

berwarna jingga, matahari mulai terbenam, waktu yang menjadi batas antara sore dan malam, itulah senja. Kalau kamu penikmat senja, ternyata ada loh istilah untuk kamu yang menyukai momen senja saat cahaya perlahan meredup. Namanya opa carophile. Istilah tersebut berasal dari dua kata berbeda. Kata opa care berarti senja, sedangkan akhiran file berarti pecinta. Fenomena ini juga terlihat di media sosial. Banyak pengguna membagikan foto senja sebagai bentuk ekspresi diri. Dari sisi psikologis, aktivitas ini dapat melatih kesadaran penuh terhadap momen yang sedang dijalani. Di tengah aktivitas yang padat, manusia sering kehilangan waktu untuk beristirahat. Menikmati senja menjadi cara sederhana untuk menenangkan pikiran sejenak. Oleh karena itu, bagi opa carophile, senja bukan sekadar pergantian waktu dalam sehari. Momen ini menjadi ruang refleksi yang membantu manusia kembali tenang dan lebih sadar akan kehidupan.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Yang juga udah ngerasa kalau sehari gak minum kopi itu berasa kayak udah kehilangan teman baiknya ya. Mungkin kamu termasuk yang udah merasakan banget gitu dampaknya kopi, karena banyak orang yang katanya sih lebih produktif kalau mereka tuh minum kopi. Oh, emang aroma kopi senikmat itu sih. Dulu waktu masih kecil ya, itu kan ada tuh iklan kopi kan tahun pro-2 yang orang ini bisa terbangun di pagi hari hanya gara-gara dia nyium aroma kopi. Tapi ternyata emang seenak itu sih. Iklannya gak bohong dong ya, berarti ya kalau aroma kopi itu tuh buat ya mungkin kalau orang yang suka ya. Menyenangkan itu mencium aroma kopi, apalagi kopi yang kayak baru diseduh. Tapi aku juga suka tuh nyium aroma kopi yang baru aja di roasting tuh enak banget baunya teman pro 2. Nah, ngomongin orang-orang yang biasanya kalau minum kopi mungkin gara-gara gini, dia tuh ngerasa bahwa kopinya itu nggak bikin dia ngantuk teman pro 2. Aneh kayaknya ya, karena kan biasanya orang kalau minum kopi itu tujuannya bikin dia jadi lebih mudah fokus, biar gak cepet ngantuk. Nih aku mau siaran malam, jadi udah minum kopi deh biar gak ngantuk. Kalau kamu tetap ngantuk teman pro 2, bukan kopinya yang berhenti bekerja, tapi ada sesuatu ya, ada hal lain di dalam tubuhmu yang terjadi yang akhirnya bikin efeknya itu nggak sekuat apa yang kamu harapin ya. Niatnya pengen melek tapi udah ngantuk banget nih, padahal tadi udah minum kopi kan. Ternyata ya kalau kita telusuri lagi, kafein itu kan kerjanya caranya tuh dia ngeblokir adenosin. Jadi ini adalah zat kimia di otak yang menumpuk selama kamu terjaga dan bikin kamu ngerasa ngantuk. Dan selama kafein ini aktif, adenosin ini nggak bisa masuk dan bikin kamu jadi lebih terjaga. Eits, kamu adenosin ya? No, nggak boleh. Jangan bikin dia ngantuk. Nah, begitu kafeinnya mulai habis, baru deh adenosin yang tertahan ini tadi langsung dia balik dan bakal bikin kamu ngantuk banget teman pro 2. Jadi kecepatan tubuh untuk memproses kafein itu ternyata memang beda-beda ya untuk semua orang. Dan umumnya kafein itu mencapai level puncaknya dalam 1-2 jam dan butuh 2,5-5 jam untuk berkurang setengahnya. Tapi ada juga nih orang yang metabolisme kafein itu jauh lebih cepat ya, jadi kayak dia tuh bisa kembali ngantuk dalam waktu singkat setelah minum kopi gitu. Nah, di mana kalau teman pro 2 termasuk orang yang rutin minum kopi, ada kemungkinan tubuh kamu tuh udah membangun toleransi sama kopinya. Dan seiring waktu otak kamu juga bisa meningkatkan jumlah reseptor adenosin. Ini sebagai respon terhadap kafein yang terus-menerus ngeblokir itu ya. Artinya kamu butuh kafein lebih banyak gitu. Ibaratnya penjaganya tuh cuma satu gitu. Jadi orang ini cuma satu doang nih, udah masuk ya, ngantuk. Jadi dia butuh lebih lagi ya, sebanyak-banyaknya untuk efek yang sama yang akhirnya kamu akan apa ya, akan mempengaruhi toleransi kafein kamu teman pro 2 gitu. Dan toleransi kafein juga ternyata bisa dipengaruhi sama genetik loh. Jadi ada orang yang secara alami lebih kebal sama efek dari kafein itu sendiri teman pro 2. Tapi jangan sampai ya minum kopi itu kayak gini, kamu minum kopi sore malamnya susah tidur karena kurang tidur, besoknya jadi ngantuk karena ngantuk, akhirnya kamu minum kopi lagi, nah gitu aja terus sampai akhirnya kualitas tidur kamu mulai mengganggu produktivitas kamu. Jangan sampai ya, sore minum kopi malamnya susah tidur karena kurang tidur, besoknya kamu jadi ngantuk karena ngantuk, akhirnya kamu minum kopi lagi, nah gimana coba kalau setiap harinya kayak gitu. Jangan ya. Mungkin bisa nih kamu ketika hari libur atau pas weekend stop dulu deh, istirahat dulu nih. Jadi gak ada asupan kafein yang masuk ya, jadi gak ada kopi dulu deh. Jeda dulu gitu teman pro 2. Tapi teman pro 2 kalau minum kopi sebenarnya seperti apa sih? Kamu juga jangan ini ya, jangan kebanyakan minum kopi tuh yang kayak pakai creamer, pakai gula. Karena aku pernah baca di salah satu postingan seorang dokter, dia tuh di Threads, kamu bisa cari tuh, mulai cari topiknya seputar kopi. Jadi ketika ada yang tanya, dok apa aku harus berhenti minum kopi? Kata dokternya jangan.
Karena gini, yang apa sih namanya, kebanyakan orang sekarang tuh kalau minum kopi kan pakai gula, pakai creamer. Nah, itu sebenarnya yang perlu dibatasin, bukan kopinya. Makanya ketika kamu mungkin juga termasuk yang lagi nge-hype banget ya sekarang, tempat-tempat nongki yang serba kopi juga udah mulai banyak banget, teman pro 2. Jadi kalau cuma sekedar buat nongkrong, mungkin kamu bisa ganti dengan minuman lain. Kalau kopi bisa bantu kamu jadi lebih fokus, nah gunain emang untuk yang bener-bener pengen bikin kamu jadi fokus gitu ya. Tapi kalau sekedar cuma mengganggu, minum kopi tapi malah mengganggu produktivitas kamu dan jam tidur kamu, coba deh ya, kamu konsultasi deh sama ahlinya, teman pro 2, biar efektif dan tidak salah mendiagnosis kadar kopi itu sendiri. Dan bukan cuma ngilin ngantuk ya, dan ada kebiasaan-kebiasaan kamu jangan sampai-sampai salah sama lifestyle kamu yang udah suka banget sama minum kopi. Oh, gak ngaruh nih sama aku nih minum kopi gitu, gak bakalan ngantuk nih. Jadi akhirnya minum kopi, besoknya gara-gara akhirnya teman pro 2 diajakin ngopi lagi, karena ada batasan yang mesti harus kamu lihat juga ya kalau ngomongin kopi. Tuh, jadi kita mau ngopi di mana nih teman pro 2?

0: Pro 2 RRI Palembang.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 1,6 Produ FM Palembang. WhatsApp 0816 1106 916.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Olivia Dean Lemon Brew 2 So Easy sampai di pukul 22 malam hari ini. Kamu yang lagi sulit banget untuk terpejam mata. Mata mungkin boleh terpejam ya, mudah banget dipejamkan. Pikiran masih berlalu lalang ternyata. Akhir-akhir ini banyak dibawa kembali ke masa-masa di mana mengingatkan kamu akan satu momen yang sebenarnya mungkin udah sempat kamu lupa, terus keinget lagi, terulang lagi dong ya. Salah satunya karena dengerin lagu yang sering warawiri di media sosial selama beberapa, ini udah beberapa bulan terakhir ini loh ternyata, milik dari Backstreet Boys, Shape of My Heart. Udah. Jadi lagu ini sebenarnya adalah lagu yang menggambarkan perasaan yang mungkin sering kamu rasakan ketika sepertinya itu terlihat biasa-biasa aja, kamu menjalani hari kayaknya lagi normal-normal aja, tapi kayak ada sesuatu yang sulit buat dijelasin nih teman Pro 2. Oke. Karena gini, liriknya sendiri ya, itu syarat banget sama rasa bersalah, penyesalan, perasaan yang selama ini dipendam terlalu lama gitu. Kayak kamu tuh lagi memikirkan kembali hidup kamu di tengah malam seperti saat-saat sekarang ini, mengingat semua keputusan yang pernah kamu ambil. Terus kamu sadar kalau selama ini ada banyak hal yang tidak pernah benar-benar bisa kamu ungkapkan. Wow, langsung ya merenung.

Lagu yang menjadi sebuah ungkapan, tempat buat mengakui semua itu kalau gak apa-apa kalau ternyata kamu gak selalu kuat. Gak apa-apa kalau ada hal yang selama ini sulit buat jelasin, bahkan dijelasin buat diri kamu sendiri.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milik

0: nanti yang beresin.
1: Ya enggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah. Alah, so baik.
0: Biarin aja sih, biar enggak makan gaji buta.
1: Enggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
0: Oh, gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
1: Eh deh, enggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi Gea.
0: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
2: Tika.
1: Ih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro 2, RRI Palembang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2, RRI Palembang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Pro 2 RRI Palembang.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM kembali mengudara melalui pemancar di 91,6 MHz untuk menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 km 4, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 91,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini ada Divia yang nemenin kamu di Spada sampai jam 10 nanti dengan lagu-lagu pilihan dan info menarik lainnya pastinya. Nah, sampai jam 6 nanti aku bakal puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu siap-siap menyambut Sabtu pagi kamu di Spada Jazz Music.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.
1: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da. Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman Produa? Semoga saya mendoakan teman-teman Produa senantiasa selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah mudahkan segala macam bentuk usaha, langkah-langkah, rencana-rencana baik yang teman-teman Produa yang sedang diusahakan insyaallah. Dan pada akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri kita semua teman-teman. Dan tentunya senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah teman-teman. Seperti biasa, izinkan saya untuk mengawali dengan sebuah kalimat, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Alhamdulillah, saya Muhammad Septiadi. Kembali lagi dalam acara Inspirasi Kolbu dalam Produa RRI Palembang. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat perihal dunia adalah penjara bagi orang mukmin. Teman-teman Produa insyaallah Allah muliakan, dunia adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Kalimat ini saya kutip dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah tertuangkan di dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Saya pribadi menganggap bahwa kalimat daripada hadis ini adalah sebuah tekanan, adalah sebuah ketegasan dari Rasulullah SAW untuk mengingatkan para umatnya agar tidak fokus hanya ke hal-hal yang berbau dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang-orang mukmin dan surga buat orang-orang kafir. Saya rasa hadis ini sudah cukup jelas untuk kita pikirkan dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Ini perlu difungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Oleh karena itu, kita harus memaknai sedalam mungkin makna yang tersirat daripada hadis riwayat Muslim ini. Dan harus kita terima dengan hati yang lapang. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, dunia jangan dimasukkan ke dalam hati. Dunia cukup berada di genggaman tangan kita saja. Jadi saya teringat kepada nasihat dari Ustaz almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari yang mengatakan, kalau engkau punya mobil, jangan taruh di hati, tapi taruh di garasi. Saya pikir teman-teman bisa memahami ya tentang nasihat ini. Teman-teman Produa yang insyaallah Allah muliakan, amin. Teman-teman Produa tahu enggak? Kalau dunia, kita tak boleh expect yang orang buat baik dengan kita selamanya. Tapi kalau ada yang masih buat baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan. Kalau orang buat jahat dengan kita, belajarlah untuk memaafkan. Tahu tak? Mudah untuk melupakan, tapi nak buat macam mana? Ini kan dunia. Jadi hadapilah teman-teman. Ya. Kadang saya sering berdiskusi dengan diri saya sendiri teman-teman. Kadang saya takut bila hidayah yang Allah bagi sekarang, esok-esok Allah tarik balik.
Lalu aku kelah kemana? Lalu aku lekas semula, teman-teman. Aku takut perasaan rasa bersalah dan ingin kebaikan itu hilang. Dan harapan kita semua, semoga dengan hidayah yang Allah bagi ini, membuatkan kita semua terus pergi jauh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, saya meminta teman-teman, saya mengajak ke teman-teman semua Produa untuk meminta, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami kesempitan rezeki, maka bukalah pintu rezeki kepada kami ya Allah. Andai kata di antara kami ingin berubah, permudahkan segala urusan kami dalam mendekati-Mu ya Allah. Semoga kami senantiasa istiqamah setiap amal kebaikan yang telah kami perbuat demi Engkau ya Allah. Ya Allah, andai kata di antara kami masih lekah dengan kemungkaran, berikanlah hidayah kepada kami dan jangan sesekali Kau tarik hidayah setelah Kau berikan ini.

Syukran barakallahu li wa lakum. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salah. Maaf lahir batin teman-teman. Insyaallah ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan

Menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: kebudayaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divia. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 memperkuat kolaborasi lintas sektor demi pembangunan nasional berkelanjutan. Sinergi pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat diperlukan agar ilmu pengetahuan memberi dampak nyata bagi pembangunan bangsa. Menurut Brian, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat yang menjadi kunci. Informasi selanjutnya, penurunan kesehatan mental seringkali tidak disadari karena gejalanya dianggap sebagai kelelahan biasa. Psikologis klinis Andrea Nuzulia mengatakan, tubuh memiliki alarm yang dapat menjadi tanda seseorang sedang mengalami gangguan psikologis. Menurut Andrea, tanda awal yang paling sering muncul diantaranya tubuh mudah lelah, meski sudah cukup beristirahat, pegal berkepanjangan, hingga kebiasaan berpikir berlebihan. Teman Pro 2 The Chang Shooters kembali menyapa penggemarnya melalui album terbaru bertajuk Wow Ma. Album Wow Ma juga menjadi tonggak baru bagi The Chang Shooters sebagai band independen. Album ini dirilis melalui label yang mereka dirikan sendiri, Wow Ma Records. Hal ini memberikan keleluasaan lebih besar dalam menentukan arah kreatif maupun proses distribusi karya The Chang Shooters. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang bersama Divia.
1: Informasi terkini Info Pro 2.

It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pro 2.
1: Nah, 1,6 FM Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, pada hari ini bareng Divya sampai jam 10 nanti aku bakal kabarin kamu update buat hari ini, yang pastinya juga termasuk info cuaca, info lalu lintas, atau info menarik lainnya nih. Nah, kalau kamu mau ditemenin sama lagu favorit kamu pagi ini, boleh langsung WhatsApp di Pro 2 di 0816 1106 916, atau di live chat RRI Digital. So, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, gak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Itu dia verse dengan Upsi, lagu buat kamu yang pede banget ya. Tapi pede ataupun gak pede, kamu tuh memang perfect tuh bro dua ya. Kamu harus tetap pede dong dengan kondisi diri kamu sendiri. Tapi supaya kamu lebih pede lagi, tentunya harus dibarengin dengan aktivitas-aktivitas yang bikin boost diri kamu sendiri. Contohnya olahraga di pagi hari. Apalagi sekarang aku lihat cuacanya tuh enak banget loh tuh bro dua. Kalau kamu keluar rumah aja, coba deh hirup udara pagi, itu enak banget asli. Nah kalau kamu juga mau cobain olahraga, mungkin kamu juga butuh lagu-lagu yang temponya tuh tinggi dan upbeat nih. Karena yang aku baca di rr.co.id, tempo-tempo tertentu kayak sekitar 120 hingga 140 BPM atau beats per minute itu memang cocok banget buat olahraga atau jogging, karena sinkron sama detak jantung saat kamu lagi olahraga nih tuh Pro 2. Nah salah satu lagu dengan BPM 140 ada dari girl group Korea Myeov di Rory, yang lagunya tuh unik banget tapi mungkin bisa bikin kamu lebih semangat lagi buat bangkit atau mau beraktivitas olahraga di pagi hari ini. So this is for you, Myeov di Rory.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih bareng di Via Dispada Tamu Pro 2. Gimana-gimana nih, pagi ini udah aktivitas apa aja yang kamu lakuin? Atau udah ada rencana lainnya nih? Tapi kayaknya rencana kamu gak afdol deh kalau kamu gak update juga tentang kabar cuaca hari ini. Makanya abis ini aku bakal kabarin kamu info cuaca terbaru dari BMKG Sumatera Selatan. Info Cuaca Pro 2. Tamu Pro 2 dari perakiran cuaca Provinsi Sumatera Selatan hari ini. Di pagi hari cuacanya cerah berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Oki. Nah, lanjut di siang sore harinya cuacanya jadi berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah Oki, Banyuasin, Palembang, Musi Banyuasin, Pali, Muara Nim, Prabu Mulih, dan Oku Timur. Nah, lanjut di malam harinya, cuacanya masih cerah berawan, tapi nggak ada potensi hujan ringan ataupun sedang di wilayah Sumatera Selatan. Sedangkan untuk suhu udaranya, untuk hari ini itu sekitar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 55 hingga 98% nih, Tawang Pro 2. Nah, setelah ini kamu pasti udah tahu dong info cuaca untuk rencana kamu hari ini. Itu dia info cuaca dari BMKG.